0: kemarin.
1: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
0: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama.

0: Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
3: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
5: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian gak ada, kita mendagri gak punya kewenangan untuk mecat mereka.
4: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
6: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
4: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen berdaya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya

sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa bajul ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan saat ini pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan rangkaian Sendawar Pagi dalam sesi Pojok Informasi. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami harapkan Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya semoga aktivitas Anda di pagi hari ini berjalan lancar. Baik yang lagi sedang di dalam perjalanan ya, atau lagi menyimak di tempat kerja, ataupun juga maupun yang beraktivitas di rumah ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi di pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa lagu pembuka untuk menemani kita. Berikut ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa

kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar dalam sesi Pojok Informasi. Pendengar, ada yang mengetahui syarat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81? Berikut ini kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah belum mengumumkan persyaratan resmi pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut akan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2026. Sebagai referensi, pendengar, masyarakat dapat melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan pada penyelenggara tahun sebelumnya. Namun ketentuan tersebut masih dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah di tahun ini. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap. Seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh panitia. Peserta yang lolos verifikasi akan memperoleh informasi pengambilan undangan fisik. Panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara, dan beberapa dokumen dan kebutuhan dapat dipersiapkan sejak sekarang, diantaranya tentu kartu identitas yang masih berlaku, data pribadi sesuai dokumen resmi, foto diri sesuai ketentuan pendaftaran, dan nomor telepon yang aktif. Dan pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia. Pengambilan undangan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi selesai. Masyarakat juga dihimbau menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran tahun 2026. Ketentuan tahun sebelumnya juga tidak dapat dijadikan acuan final, ya pendengar, untuk penyelenggaraan di tahun ini. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari rri.co.id. Ketahui syarat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kami cukupkan pojok informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami karena rangkaian Senawar Siang akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di Rabu pagi ini.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 3 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya sajian atau program Halo RRI hadir untuk Anda, nanti akan dipandu bersama rekan Denny Kartika Sari. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Aidil dan juga beberapa tim yang menemani Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini ataupun ada informasi-informasi yang ataupun kejadian ya yang ada di sekitar Anda, silahkan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar dan tetap di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kita di 0541 ya 743495 atau di 736566 ataupun di WhatsApp kami, dan juga Anda bisa menyampaikannya melalui Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Suara Anda adalah solusi bersama. Dan tentunya pendengar, ada beberapa informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita dan juga sudah mendapatkan jawaban yang mana nantinya pendengar kami akan sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Dan juga untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kami di saat ini di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, ada beberapa yang sudah disampaikan oleh pendengar sebelumnya, pendengar di pada tanggal 3 Agustus ya, pada hari Senin kemarin 3 Agustus 2026. Tentunya ini sudah beberapa laporannya sudah mendapatkan jawaban dari dinas terkait dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengundang Anda di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Dan saya tidak sendiri di pagi hari ini, ada rekan kami ini, ada rekan kami Pak Rudi ya yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak Rudi?
1: Ya, kabar baik Mbak Deni, Mbak Sela, dan teman-teman di studio ya, serta pendengar kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya di program Halo RRI. Ya, ya, menarik Mbak Deni dan pendengar bahwa beberapa hari terakhir ini memang suasana di wilayah perbatasan Kalimantan Timur seperti di Longpangai dan Longapari ya, di Mahakam Ulu katanya situasi kekeringan sudah melanda sebagian besar warga kita di sana. Bahkan informasinya gas itu sudah mencapai 100 ribu untuk gas 3 kilogram ya. 3 kilogram. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana sebenarnya pelayanan kepada masyarakat di wilayah pedalaman perbatasan dengan kondisi cuaca kekeringan ini juga menjadi perhatian semua pihak. Bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan situasi ini untuk saling peduli, saling saling bahu membahu melihat kondisi yang seperti ini. Tetapi juga di tengah kondisi kekeringan ini juga ada beberapa peluang ya bagi masyarakat di wilayah perbatasan ini juga membuat ikan-ikan di sana juga bermunculan ini ya. Mudah-mudahan ikannya tidak bangai gitu ya, istilah orang di sini gitu ya. Artinya ikannya bisa dipanen, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi, 9 kebutuhan pokok di Mahakam Ulu saat ini sudah sangat gentingnya dan ini juga menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan di Halo RRI ini kita bisa berdiskusi bagaimana mencarikan solusi bagi warga di wilayah Mahakam Ulu, di Longpangai dan Longapari, bahkan di Mahakam Ulu dan sekitarnya dan kapal motor bisanya berada di Long Iram ya, di Kutai Barat. Informasi yang disampaikan oleh Bung Hanya pagi tadi kepada kita di RRI Samarinda Nah, kemudian juga kita tahu juga bahwa di beberapa daerah di Kalimantan Timur sekitar Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, yeah, bahwa kondisi ini juga mengalami kekeringan. Dan kemarin Gubernur Kalimantan Timur bersama Kapolda Kalimantan Timur melakukan rapat koordinasi, berkaitan, yeah, dengan bagaimana menjaga situasi kekeringan ini, jangan sampai terjadi kebencanaan. Nah, ini juga menjadi antisipasi kita, Mbak Deni. Nampaknya ini yang menjadi topik yang menarik, nah, beberapa hari ini dan bisa kita perbincangkan di Radio Republik Indonesia di program Halo RRI.
0: Iya, dan ini juga sudah disampaikan ya Pak Rudi sebelumnya, juga disampaikan oleh pihak BPBD bahwa karena adanya kekeringan ini kita juga harus waspada. Ya, terhadap karhutla dan juga bencana-bencana lainnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kekeringan ataupun tidak adanya pasokan pangan ya.
1: Pangan ya, ya pasokan itu, pangan di wilayah perbatasan ya, daerah-daerah terpencil seperti di Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau juga. Berau dan Kutai Kartanegara juga ya. Mungkin juga di daerah Bang Redi sana di Pasir, di Pasir ya. Ini juga menjadi perhatian kita ya. Bagaimana sebenarnya situasi ini tetap kita jaga, dan informasi berkaitan dengan ekonomi negara ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan di Halo RRI kali ini.
0: Iya, benar sekali. Pak Rudi kemarin juga ada rapat ya bersama dengan seluruh kepala daerah.
1: Kepala daerah
0: bersama dengan gubernur. Dan mudah-mudahan ini ada jawabannya. Ada jawaban yang membuat masyarakat kita juga tidak lagi was-was ya.
1: Dan informasi di kota bahwa pemerintah Kota Samarinda juga menertibkan bagaimana jalur-jalur parkir.
0: Ya.
1: Nah, ini jadi menjadi sebuah industri perparkirkan untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga tidak boleh semeraut.
0: Ya.
1: Kita saat ini sedang melakukan dengan teknologi bahwa pengunjung maupun masyarakat kita untuk mendapatkan layanan parkir, layanan publik itu juga bisa rapi. Di tengah juga kondisi kita juga memerlukan sebuah suplemen penambahan anggaran buat daerah kita ya.
0: Dan Pak Rudi sepertinya sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, santai kawan.
2: Santai kawan. Habis mupuk durian karena
1: durian ya.
2: Pohon durian dan pohon lai sedang ada bunga-bunganya.
1: Iya, ada bunga-bunganya.
2: Rajin memupuk, memelihara, merawat. Jangan hanya tahu nunggu hasilnya. Nah, kita harus merawat pohon itu. Nah, karena di samping kita menunggu buahnya, nah itu juga sebagai pelindung kan. Nah, itu santai kawan.
1: Santai kawan.
2: Kalau tadi Amai Rudi bercerita yang diilir repot-repot cari ikan, tetapi kalau di daerah hulu itu banyak warga mendulam emas. Cerita kawan itu di Long Apari harga emas itu 1.900.000 per gram.
1: Iya. Itu emas mentah ya, Pak ya?
2: Ya, emas mentah. Nah, terus tadi malam juga saya tanya saat live TikTok, kebetulan beliau kan perawat di puskesmas. Sempat juga beliau tanya ke ibunya. Nah, ternyata beras itu sudah 900.000 per kilogram. Mie instan itu sudah ada yang 7.000, 8.000. Nah, telur ayam itu sekitar 6.000-an itu satu butir. Itu. Nah, sekarang kemana kehadiran pemerintah? Jangan kalau sudah tiba masa tiba akal. Nah, kalau sudah kemarin-kemarin yang harga sampai 1 jutaan itu teriak, begini kita akan bikin solusi.
1: Santai kawan.
2: Santai kawan. Tapi kenyataannya ini terjadi lagi musibah begini. Apa yang diperbuat? Maka saya katakan dengan tadi malam itu harus warga Mahakam Ulu khususnya di daerah perbatasan harus rajin-rajin live update itu harga biar pemerintah pusat itu tahu. Nah, kalau sudah media tidak hadir di sana ya melalui sosial media saja, karena real itu. Yeah. Jadi inilah kesedihan ya yang dialami oleh saudara-saudara kita. Seandainya itu terjadi di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, bah, sudahlah viral itu. Nah, Pak Prabowo pasti perumpangan itu. Tapi saya memang sedih juga saya lihat di daerah Malinau sana, di daerah Apokayan, itu masih bisa terhubung. Nah, terhubung ke daerah Longampung, daerah apa namanya Mahak Baru, itu ke daerah Long Nawang masih bisa terhubung. Kenapa ke daerah Long Apari sana kok sulit terhubung? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, saya berharap inilah kehadiran pemerintah, jangan hanya mengeruk sumber daya alam kami, tetapi juga bangun itu infrastruktur. Nah, sehingga ada pilihan, ada pilihan-pilihan. Kasihan loh masyarakat. Ya, kalau masyarakat itu ada penghasilan. Kalau sekarang ya tidak semua juga orang mendulang emas itu bernasib baik mendapat emas. Itu. Tolonglah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hadirlah di sana. Nah, hadir di sana. Ya, nah, terus juga kehadiran pemerintah itu juga harus memberikan solusi, solusi jangka panjang. Itu kasihan itu kalau harga-harga seperti itu, apalagi kemarin itu cerita teman di Longiram sudah kapal taksi, kapal barang itu sudah sampai Longiram. Harga BBM aduh sudah naik. Nah, ini menjadi kesedihan kita. Kita ini seperti terpinggirkan. Kita ini warga negara Republik Indonesia, bayar pajak, kenapa kok kita ini sepertinya pemerintah ini pilih kasih. Itu santai kawan. Yang kedua ini untuk Ibu Capsta. Nah, kemarin saya ada lewat di depan studio RRI itu, kebetulan
1: RRI Sendawar ya.
2: RRI Sendawar. Nah, kenapa? Waduh, Om Hanye, kabel saya dicuri orang. Nah, akhirnya ya mau apa lagi kalau sudah dicuri orang. Nah, jalan di depan RRI itu kan sebelahnya sudah dicor.
1: Alhamdulillah.
2: Tinggal sebelahnya lagi, nanti saya foto. Kenapa ini ditujukan kepada Bu Capsta? Tolong Bu Capsta, kalau bisa diusahakan ada pagar. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini sekarang ini ngeri-ngeri sedap. Karena daya beli masyarakat ini menurun. Terus usaha juga tidak ada. Itu sayur saja bisa dicuri. Nah, ban mobil bisa dicuri, rumah orang dibongkar. Yang lebih miris lagi, anjing saja itu bisa dicuri orang, dibunuh, dijual harga 5.000. Akai. Nah, ini aduh, saya tuh kadang-kadang berpikir juga kenapa kok bisa begini ya. Nah, inilah akibat karena ya sebenarnya lahan kita luas, lahan kita luas. Penting kalau mau kerja saja. Tapi orang kan namanya mau instan. Nah, jadi kemarin juga ketemu apa yang grup yang kabel yang hilang rame-rame mereka. Nah, nanti dia bilang saya ini mau beli ini, nanti mau bikin warung. Bikin warung, saya bilang nanti saya bikin jual alkohol, jual apa namanya obat batuk. Loh. Memang betul Bu Deni, di daerah jalan yang pintas melalui depan RRI Sendawar, jalan Pok Gurung itu botol alkohol, komik juga banyak. Aduh, sedih. Nah, kita melihat generasi muda kita betul-betul nanti gimana ya dihancurkan. Kata teman saya lagi yang pengangguran itu, katanya saya senang kalau orang nyabu, orang ngoteng, orang mabuk, berjudi, artinya bertambah lagi satu orang yang gagal, miskin kayak saya. Bah, saya bilang tidak baik bahasa itu. Itu, jadi itu harapan saya kepada Ibu Capsta RRI Samarinda, tolong disampaikan ke RRI Pusat, kalau bisa dianggarkanlah. Nah, kasihan, jaga-jaga aja. Kita tidak ingin studio kita nanti diganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jalan sudah bagus, tinggal sebelahmu saja. Yang lebih penting lagi, kami berterima kasih juga selaku masyarakat, karena dari studio RRI itu sampai ke simpang itu dipasang oleh Bang Iwan, lampu penerangan jalan umum gratis.
1: Wah, luar biasa.
2: Nah, yang tidak kalah penting juga, tolong juga disampaikan kepada pihak PLN, kalau bisa di sana itu dipasang trafo lah, kasihan juga RRI. Nah, karena kehadiran RRI di sana Bu Deni luar biasa. Dulu hutan. Nah, sekarang jadi pemukiman yang padat. Itu tambah lagi jalan sudah bagus, bah luar biasa. Selamat pagi, ya. Santai kawan.
0: Santai kawan. Baik, terima kasih Pak Hanyi yang sudah menyampaikan aspirasinya di pagi hari ini, Pak. Terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat saat ini ya,
1: di pedalaman perbatasannya itu pentingnya Radio Republik Indonesia dan masyarakat berbicara melalui corong RRI.
0: Iya, benar sekali. Oke, sudah ada penelpon kita, ada Ibu Ria Fauzi dari Samarinda. Selamat pagi Ibu Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Cantik.
0: Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan.
3: Saya ingin menyampaikan terima kasih saya khususnya kami di warga ST1 Sungai Damai ini karena info yang saya berikan hari itu masalah lampu. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam setelah saya on di RRI Dishub datang memperbaikinya Mbak. Memperbaiki dah. Alhamdulillah sudah menyala, baik, sudah terang jalanan kami gitu. Namun satu lagi permintaan atau info yang saya sampaikan yaitu masalah sampah. Yang sudah berapa kali saya infokan ke DKP masalah sampah yang penyapu jalan, saudara kita yang menyapu jalan sudah ada sampai ke jembatan 1 namun sampahnya tetap masih dikumpul di pinggir jalan karena yang disapu cuma jalannya aja. Jadi sampahnya dia tumpuk di bawah pohon mangga karena di pinggir jalan dekat tempat saya ini banyak pohon kuini, pohon ketapang gitu Mbak. Nah, sampah-sampah itu ditaruhnya di situ. Nah, sedangkan Pak Lurah sudah memesan, sudah ini memberitahukan kita tidak boleh membakar-bakar. Saya juga sering dengar di RRI kita memang tidak boleh membakar sembarang. Nah, karena di seputaran tempat saya ini dekat dari rumah sakit jiwa, orang-orang dari rumah sakit jiwa yang lolos, banyak lolos, kadang lolos Mbak, itu takutnya dia membakar sembarang gitu loh Mbak. Namanya juga gak waras ya. Karena memang di seputaran sungai jembatan 1 ini banyak orang-orang yang kurang waras ya, gitu. Nah, yang kami takutkan sebagai warga, takutnya kalau mereka melempar korek ataupun puntung rokok ke sampah yang kering, daun-daun ketapang sama daun kuini itu.
0: Terus dan tidak diawasi ya Bu ya?
3: Iya, karena namanya kalau sudah malam Mbak, gimana mau diawasin?
0: Benar.
3: Terus terang Mbak, di teras saya ini kan ada kursi tuh, saya sengaja taruh enggak di luar ini, memang di dekat pintu rumah gitu, pintu masuk gitu loh. Ada kursi satu. Sekalinya saya bangun pagi, tempat telur itu Mbak sudah ada abunya di situ, bekas bakarannya gitu di depan pintunya. Jadi yang kami takutkan seperti itu, mohon DKP kalau bisa mobil pengangkut sampahnya bisa langsung bisa terus ke jembatan 1. Jembatan 1 tongkol jembatan 1 enggak buntu gitu. Karena kalau kami kerja bakti Mbak, gotong royong gitu, sampai di situ sebesar apapun truknya tetap lewat gitu. Jadi saya minta kepada DKP tolong Pak, jangan sampai terjadi sesuatu, apalagi musim kemarau begini dan di seputaran sini banyak berdekatan dengan RSJ. Tolong Pak, tolong sekali kalau bisa, kalau enggak bisa hari-hari dua kali atau tiga kali sehari, pokoknya enggak menumpuklah di situ karena itu khawatir kami gitu loh Mbak. Terima kasih Mbak Deni, terima kasih Mas yang di sampingnya Mbak Deni.
1: Pak Rudi, saya berhadapan nih, bukan di sampingnya Bu.
3: Berhadapan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
3: Dimanapun pendengar RRI berada dan angkasawan-angkasawati RRI selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ibu Ria, jangan dimatikan dulu red box lampu atau instalasi listrik di jalan tongkol yang rusak itu, sudah diperbaiki kah? Belum.
3: Sudah Mbak.
0: Sudah. Oke, baik. Sudah bagus ya. Oke, siap. Terima kasih. Soalnya kami sudah teruskan juga ke PLN dan PLN masih masih ke lapangan ya, ke lapangan.
3: Iya, ini sudah bagus Mbak, sudah
0: berfungsi.
3: Lampunya sudah di ini. Alhamdulillah dari Disub Mbak, Disub Kota.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi, ini alhamdulillah ya, dengan masyarakat sudah menyampaikan ke kita saat ini di Halo RRI, artinya ini juga membantu pemerintah ya, untuk melihat hal-hal yang memang harus di
4: perlu ditindaklanjuti.
0: Betul sekali.
4: Ya, nampaknya lebih cepat dinas perhubungan kota untuk merespon sesungguhnya apa yang menjadi keluhan dan kita sampaikan ke dinas perhubungan untuk ditindaklanjuti. Namanya juga dinas perhubungan, langsung terhubung.
0: Langsung terhubung. Teringat dengan dinas perhubungan kemarin juga ada ya masyarakat kita yang menyampaikan atau menyoroti terkait dengan kemacetan di depan Pasar Segiri pada pagi hari dan mengusulkan evaluasi jam operasional pasar agar arus lalu lintas lebih lancar. Dan terkait dengan hal ini Pak Rudi dan juga pendengar kami, ini dipertanyakan oleh Pak Gufi ya dari Samarinda. Ini sudah ada jawaban langsung dari Kasih Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ada Pak Duri yang sudah memberikan
4: responnya.
0: Dan seperti apa responnya, kita dengarkan bersama.
5: Baik, jadi operasional yang dimaksudnya operasional yang di jalan perparkiran itu Bu ya, Pasar Segiri ya?
6: Iya betul Pak, Pasar Segiri.
5: Ya, Pasar Segiri itu kalau dulu sampai jam 8, nah sekarang itu kan PKL sebenarnya, PKL keluar tumpah keluar. Nah, tumpah keluar kita coba masukkan, tinggallah perparkiran itu. Parkiran itu kan diarahkan ke atas Bu, ternyata di atas itu sepi. Nah, tapi sudah kita coba, kami kan ada tim di situ sudah mulai jam 6:30 Bu, sudah ada tim di situ. Kami plotting sekitar 10 orang, pagi, siang, itu saya plotting. Jadi, apa yang disampaikan deh, pendengar, itu sudah kita lakukan sebenarnya secara rutin sudah 2 bulan yang lalu Bu. Dua bulan yang lalu ya, cuman mungkin ada 1-2 yang memang masyarakat itu ada satu atau ngangkat barang itu ya, bongkar muat yang memang sempat tertinggal, sempat tertunda, itu mungkin kendalanya di situ, itu Bu.
6: Berarti sudah dilakukan ya Pak ya, cuma mungkin ada ya 1-2 begitu ya yang mungkin masih tertinggal.
5: Terus yang jelas kami selama Daltip di bawah kepemimpinan saya Bu, itu sudah saya lakukan mulai 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu sudah bersih sebenarnya, mulai clear itu sudah 6:30 itu sudah clear Bu. Tidak ada lagi hambatan-hambatan kendaraan-kendaraan yang parkir situ. Mungkin malah PKL-nya yang nyekesep ke jalan. Kalau untuk perparkir sudah tidak ada. Dan tadi malam sudah saya kumpulkan anggota saya, yang namanya di situ ada kepala regu-regunya, itu sudah saya perintahkan untuk memutar anggotanya betul-betul. Dan kalau memang masih ada yang perparkiran di situ, jukirnya akan kita panggil, akan kita cabut rompinya, dan tidak akan kita boleh lagi parkir di situ. Garis besarnya sudah kita lakukan. Parkir itu sudah operasionalnya jam 6:15, 6:15 itu sudah clear.
6: Sudah clear
5: itu parkirannya. Paling selama-lamanya jam 6:30 sudah clear.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi yang jawabannya yang disampaikan oleh Pak Duri, Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Dinas Perhubungan Kota Samarinda, terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat kita sebelumnya, Pak Gufi ya, yang mengenai kemacetan di depan Pasar Segiri pada pagi hari dan mengusulkan evaluasi jam operasional pasar agar arus lalu lintas lebih lancar. Dan ada penelpon kita, ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Selamat pagi Pak Mamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, ahlan wasahlan bil khair, ahlan bik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sempritan.
0: Ya, halo Bapak.
1: Sempritan ini tahulah maksudnya.
0: Apa itu Pak?
1: Di teras itu kan saya tidak pernah lagi ke teras. Tahun ini tidak pernah. Saya sekarang naik sepeda, enak, keringatnya banyak keluar. Jadi di depan B itu kan ada lampu untuk penyeberangan tuh Mbak Deni. Nah, sampaikan juga tuh ke Pak Duri, saya kenal Pak Duri itu tahu. Tapi tidak pernah ketemu Bang di kalau di operasi. Tapi saya ada lihat di Juanda tadi di medsos. Nah, jadi itu sangat penting Mbak Yuli, anu Mbak Yuli sampai nah Mbak Deni musuh siapa? Rudi Mulyadi.
0: Rudi, iya.
1: Jadi kalau saya tidak pernah lagi ke teras tuh, biar ramenya gimana? Tidak pernah. Siang ke malam ada acara tuh, tidak pernah lagi saya ke teras tuh. Olahraga saya tuh sekarang jalan kaki ke Islam Center sore. Tapi kalau ke teras tidak ada lagi sudah. Jadi nah itu lampu itu karena saya sering ngomel situ orang apa nyebrang itu nah. Ngomelnya itu tadi yang di Jalan Merapi ada apa namanya itu penyeberangan, tidak mau mereka situ. Tukang parkir harusnya tidak boleh. Dan parkir juga di Jalan Merapi itu sebenarnya tidak boleh kan? Nah tapi yang punya rumah harusnya di pagar itu ya enggak? Menurut dia ngomel hari ini karena lampu itu anu di apa ada di baik-baiki sudah tuh. Ada kali sebulan dua bulan nih. Jadi orang menyeberang tuh setengah mati ya kena. Ya dah kalau gitu ampih berjalan olahraga di teras, jalan sepeda aja ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat, akan kami teruskan ke Dishub kembali ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mamat, lampu ya. Dan lampu penyeberangan ya. Ini belum diperbaiki. Mungkin sudah sebulan ya. Baik. Kita coba nanti akan menyampaikan ke Dinas Perhubungan terkait dengan hal ini. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon di 0811-5544976 atau di 743495 atau di 736566. Dan kami informasikan juga kepada pendengar kami, ada Pak Humaydi ya yang sudah beberapa kali menyampaikan, ini Pak Humaydi dari Samarinda Ilir, terkait dengan kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda. Kami sudah menyampaikannya Pak Humaydi ke Dinas Perumahan dan Pemukimannya, ada Pak Kepala Perumahan Pemukiman, kami sudah sampaikan ke Pak Cecep dan masih belum ada jawaban untuk saat ini. Dan kami coba nanti kembali mengingatkan beliau kembali, mudah-mudahan beliau tidak sibuk dan bisa memberikan tanggapannya seperti apa dengan perumahan Kopri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda terkait dengan fasilitas jalannya dan juga parit khususnya yang ada di Blok C dan juga Blok D.

0: sih? Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran.
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
2: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Ku rasakan pudar dalam hati. Ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
4: ku relah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
4: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
4: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Cak!

0: pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami pendengar di acara Halo RRI. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami masih bersama dengan Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan di acara Halo RRI pendengar tadi kita sudah menyampaikan kepada pendengar ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Humaydi di Samarinda Ilir terkait dengan kelanjutan perumahan Korpri yang ada di Pelita 8 Kelurahan Sambutan Samarinda, bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan juga parit khususnya yang ada di Blok C dan juga Blok D serta akses ke lokasi tersebut. Nah, seperti apa jawabannya pendengar? Kami sudah menghubungi ya Pak Tajuddin Husain yang merupakan Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Samarinda. Dan seperti apa jawabannya? Ini jawaban beliau.
1: Perumahan memang pada saat itu kan saya sempat mempertemukan beberapa OPD terkait, misalnya teman-teman PUPR, teman-teman dari pihak KASER, kan banyak teman-teman pensiunan yang memiliki rumah di perumahan Korpri 8 kan Bu ya. Nah, halo?
0: Iya Pak, kami dengar Pak. Iya.
1: Ya. Jadi kata teman-teman dari aset itu, siapapun yang bertanya terkait perumahan Pelita 8 itu langsung diarahkan ke kami aja, maksudnya ke aset Bu. Jadi

0: sepertinya yang bisa memberikan penjelasan terkait semua-semua di sana itu langsung di BPKAD gitu, nah Bu.
1: Baik, itu jawaban yang disampaikan oleh pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman ya Kota Samarinda. Jadi untuk pendengar kami yang ingin bertanya terkait dengan perumahan tersebut, perumahan khususnya perumahan Korpri yang ada di Sambutan, langsung ke BPKAD Kota Samarinda, nanti akan diarahkan apakah di bagian aset atau beberapa bagian ya, karena di sana ada beberapa yang bidang yang memang menangani fasilitas-fasilitas terkait dengan perumahan tersebut. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini dan masih di layanan telepon ya pendengar ya, di layanan telepon di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Masih bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Mbak Sela Deva dan juga Bung Aidil dan juga beberapa tim yang ada di pagi hari ini yang bersama dengan pendengar di 97,6 MHz. Baik, ada beberapa yang disampaikan oleh pendengar kita sebelumnya juga, pendengar, terkait dengan perlindungan data pribadi ya, yang disampaikan oleh Pak Ridwan dari Paser yang mengaku nomor telepon dan email pernah disalahgunakan serta meminta pemerintah memperkuat sistem keamanan data digital masyarakat. Ini masih belum ada jawaban. Dan juga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dadang dari Bontang ya, mengapa Bontang tidak dapat menikmati televisi digital seperti Samarinda yang pastinya dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan baik sekali untuk pengganti handphone bagi anak-anak, bahkan menambah wawasan untuk semua yang menonton. Dan ini juga ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Pak Abdurrahim dari Batua yang menyampaikan terima kasih karena jalan kilometer 25 RT15 Dusun Batua telah diperbaiki. Dan juga ada Pak Hanya ya yang mengeluhkan kerusakan Jalan Nasional Samarinda menuju Kutai Barat dan Mahulu. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan daripada proyek kereta api. Dan juga ada Pak Ridwan ini melaporkan terkait dengan lampu penerangan jembatan Mahkota 2 yang tidak menyala selama berbulan-bulan, serta mengeluhkan kerusakan jalan Pangkalan menuju Pulau Atas serta kondisi jembatan di Sambutan yang dinilai terlalu tinggi. Pak Arman dari Luajanan, di mana jalan di Desa Jembayan Luar, Kutai Kartanegara yang hanya disemen sebagian, dan meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jalan karena menjadi akses penting bagi masyarakat. Tadi ada Pak Hanya juga ya sudah bergabung bersama kita. Ini di perbatasan harga beras sudah mencapai 900.000 per kilogram. Mie instan sudah mencapai 7 sampai 8.000 per biji ya. Bahkan telur ayam sendiri 6.000 per butir. Nah, bagaimana solusi dari pemerintah? Nanti kita coba untuk menyampaikan ke pihak pemerintah kita. Dan ini pernah suatu waktu beras itu mencapai 1 juta ya harganya per kilo. Dan ini juga di daerah Malinau sudah terhubung ke daerah lainnya, tapi di Long Apari kok konektivitas jalannya sangat sulit. Akibatnya harga naik dan distribusi juga sulit. Ada lagi ini pencurian kabel di Sendawar. Tolong diusahakan ada pagar di RRI Sendawar karena lagi marak pencurian di sana. Ini kita sampaikan nanti kepada pimpinan kita. Ya, Ibu Kepala LPP RRI, ada Ibu Ria Fauzi yang menyampaikan terkait dengan penyapu jalan ya di jembatan 1 Jalan Tongkol, tapi sampai ini masih dikumpul di pinggir jalan. Nah, ia meminta juga Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kebersihan juga bisa mengontrol ya ataupun mengirimkan mobil pengangkut sampah ya, agar kebersihan di sana juga bisa terjaga. Ada Pak Mamat yang mana menyampaikan di depan kantor Bank Indonesia ada lampu penyeberangan, tolong disampaikan ke Dishub terkait lampu tersebut masih belum diperbaiki, mungkin ini sudah berjalan sebulan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, sebelum kami tutup acara Halo RRI di pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sama

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya satu lagu tadinya pendengar, dan maka berakhir pula acara kita dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar kami yang ingin menyampaikan aspirasinya ataupun ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan pendengar melalui Google Form Halo RRI, dan nantinya juga apa yang Anda sampaikan akan kami lanjutkan ke dinas terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Saya Dini Kartikasari bersama dengan Sela Deva dan juga Bung Aidil dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

0: ini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: ke jam 5.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1 dari Sendawara di pagi ini sudah pukul 10 lewat 4 menit ya. Saya di teman pendengar di pagi jelang siang hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sejana kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Inforama dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Dan nanti jangan lewatkan kami akan hadirkan program acara podcast dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas ya. Podcast kerjasama antara RRI Samarinda dengan Antara Pendengar. Kami hadirkan nanti pada pukul 10.25 WITA. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Sejenak kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Inforama sajian lagu-lagu maca.
0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM GFM.

0: This is me.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek, nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini, udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

103,3 FM RRI Sendawa. RRI Sendawa.

Bayangkan ya, aksi demo tersebut kenapa tidak diliput oleh media, khususnya ditayangkan di televisi. Adapun isu dan tuntutan utama dari mahasiswa tersebut, yang tentu mewakili dari masyarakat semua ya, yaitu mengawal transparansi serta implementasi putusan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi terkait program pemerintah, menuntut stabilitas harga kebutuhan pokok serta evaluasi terhadap kebijakan subsidi dan anggaran negara, serta menyoroti isu penegakan hukum, transparansi anti korupsi, serta kebebasan berpendapat di ruang publik maupun digital.

menanggapi terkait protes dari masyarakat terkait aksi unjuk rasa tersebut, kenapa tidak diliput oleh media seperti televisi? Ya, klaim bahwa aksi demonstrasi tidak disiarkan di televisi tidak sepenuhnya benar, karena faktanya ada lembaga penyiaran dan instansi resmi seperti KPI serta Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa stasiun televisi nasional tetap ada yang meliput dan menayangkan berita unjuk rasa secara berkala. Adapun untuk media televisi nasional yaitu Kompas TV, Metro TV, CNN Indonesia itu dan beberapa media lain rutin menurunkan reporter menyiarkan perkembangan demonstrasi. Dan dalam hal ini pendengar, tidak ada larangan dari pemerintah untuk tidak meliput mengenai kegiatan masyarakat ya berkaitan dengan aksi unjuk rasa khususnya. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan bagi media massa atau stasiun radio dan televisi untuk meliput kegiatan unjuk rasa.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk program musik info sajian lagu-lagu manca di siang ini ya pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda sejenak untuk sama-sama kita mendengarkan siaran podcast dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas. Kerjasama antara RRI Samarinda bersama dengan Antara, dengan narasumber Gayatri Rahmi Rilowati AMD selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Kami ucapkan kepada pendengar semua selamat siang, selamat mendengarkan.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
3: Betul-betul
2: kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang

0: from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
0: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
1: Betul.
0: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
1: Yep.
0: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
0: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
1: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya, tadi saya menarik pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
0: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
1: budidaya ikan,
0: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
1: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
3: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
1: Tahun lalu Ibu baru pulang?
3: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh.
1: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
0: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
3: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
3: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
3: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
3: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
0: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
1: Iya.
0: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Apa jangan-jangan yang ini kali Bu salah satu contohnya?
0: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Okay.
0: Ya, jadi ini masih
1: dari daun ya Bu.
0: Dari
1: ya?
0: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
0: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang seperti
1: ada
0: ini
1: warna
0: kita memakai
1: yang
0: tertinggal.
1: Ya, betul.
0: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Okay.
0: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya,
0: berwarna.
1: Ya.
0: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
1: Oke, oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
0: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Okay, okay. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran, yang di situ juga tentu saja
1: berarti
0: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu?
0: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
0: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya Bu ya?
0: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh ini ya, sebetulnya kain percak.
0: Biasanya ya sisa dari batik gitu ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk percak itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
3: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
3: Semua orang harus punya skill.
1: Oke.
3: Okay. Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery bikin juga ada.
3: Iya, wow. Waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu.
1: Dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
3: Oh, enggak. Saya masih
1: tapi
3: melanjutkan usaha.
1: Tapi apa yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
3: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang betul, diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
3: Gitu. Jadi
1: jadi hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
3: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan

0: gitu.
1: Iya, World Congress untuk Probation and Parole di Bali. Dan kami sampaikan, jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah juga ya. Ibu Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
2: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
2: Karena
1: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
2: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
2: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
1: gitu
2: ya,
1: yang tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
2: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
0: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
2: Betul.
0: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
2: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
0: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
2: Wow.
0: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
2: Betul.
0: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
2: Betul.
0: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
2: Betul.
0: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
2: Tidak punya salah.
0: Tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
2: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
0: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan
2: Betul.
0: Gratis. Tapi ya. Sebenarnya

0: siapapun orangnya, tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih, punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak. Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung betul. Efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
0: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman, lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu. Iya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman sudah jadi juga sebenarnya.
2: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga. Nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
2: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
1: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
0: Boleh bermalam.
1: Tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
0: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta oh kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah kita, dipertimbangkan
0: ya,
1: begitu
0: kajian
1: ya,
0: dari ya, sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
0: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa
0: tapi
1: Sunda,
0: ya, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
0: Iya, absensinya kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
0: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
0: 10.
1: Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
0: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
0: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya Bu.
0: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
0: Ya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih,
1: satu
0: dan
1: malam
0: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: di
1: sel,
0: tenda,
1: di tenda,
0: di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
0: seolah-olah camping,
1: di sini, ya, kayak camping ya.
0: Tapi di dalam aula, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak
1: yang
0: bisa peluk anaknya.
1: Iya betul. Ya. Mau ngobrol apa? Mau nangis-nangis?
0: Biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
0: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
0: Keamanan tetap kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu.
0: Betul.
1: Ya Bu.
0: Ya.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep. Bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul.
1: Kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu diri kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
1: Karena
0: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian
1: dengan
0: cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi.
0: Betul.
1: Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Pendengar Radio Sinar Bangsa memasuki pukul 11 saat ini, sudah di menit 5 menit ya. Pukul 11 lewat 5 menit kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program acara Sanksi.
1: RRI Sinar dengan program siar berikutnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Eh Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Hei, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
6: Pendengar RRI Sendawara, selamat siang dan selamat mendengarkan program Sangsi bersama saya Edi di siang hari ini. Pendengar, bicara soal tupoksi dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang, memutus sengketa, dan memutus pembubaran partai berdasarkan pasal 24C Undang-Undang 1945. Lembaga ini mengawal agar hukum di Indonesia tidak melanggar aturan dasar negara.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kun piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
4: Masih di program Sanksi bersama saya Edi Pregara. Ya, terkait tadi ada tupoksi MK atau Mahkamah Konstitusi ya. Ada juga MA, Mahkamah Agung. Adapun tupoksi dari Mahkamah Agung adalah memegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Bertugas mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, serta membina dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negaranya. Lalu bicara terkait kewenangan MA terhadap korupsi atau kewenangan MK terhadap korupsi. Ya, pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara pidana korupsi secara langsung. Kewenangan MK terkait kasus korupsi bersifat konstitusional, yaitu menguji undang-undang terkait pemberantasan korupsi terhadap Undang-Undang 1945 atau memutus sengketa kewenangan lembaga negara penegak hukum.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
3: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
4: Ya, berkaitan.

Agung dan Mahkamah Konstitusi apa, yaitu terletak pada jenis perkara yang ditangani, kewenangan uji materiil atau judicial review, serta jumlah dan asal hakimnya. MA adalah pengadilan tertinggi untuk masalah hukum umum, sedangkan MK adalah penjaga kemurnian undang-undang dasar. Menangani kasasi dan peninjauan kembali atas perkara perdata, pidana, militer, dan tata usaha negara dari badan peradilan di bawahnya. MA juga berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah terhadap undang-undang. Itulah kewenangan dan jenis perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Pendengar, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK juga memutus usul DPR jika ada dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pendengar, di sini juga ada perbedaan antara jumlah dan asal hakim. Mahkamah Agung memiliki maksimal 60 hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan ditetapkan oleh Presiden. Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki tepat 9 orang hakim konstitusi. Masing-masing 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Dan MK tidak memiliki cabang peradilan di daerah. Mahkamah Agung putusannya bersifat final, tetapi masih dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK jika ditemukan bukti baru atau novum atau kekhilafan hakim. Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final dan binding, langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

0: HP ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Alah-alah Ton, main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu bro, belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Masih di program sanksi bersama saya Edi Pendengar. Ya pendengar, korupsi telah menjadi salah satu masalah paling mendasar dan mendalam yang menghambat pembangunan di Indonesia. Dan saat ini korupsi di Indonesia terbilang cukup besar. Sebagai bentuk kejahatan yang merusak tatanan pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik, korupsi memerlukan penanganan yang serius dan sistematis. Pemerintah Indonesia bukan tidak melakukan apa-apa. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani dan meminimalisir korupsi. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu telah melakukan pembentukan lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kemudian melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah yang diambil termasuk penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perbaikan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara agar lebih transparan dan bebas dari praktik KKN. Berikutnya, melakukan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi dan akses informasi, serta pendidikan dan kampanye anti korupsi, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pendengar, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi merupakan langkah yang penting dalam memberikan efek jera. Pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, didirikan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi juga semakin berat, termasuk sanksi berupa pencabutan hak politik dan denda yang signifikan. Ya, pendengar, pencabutan hak politik dan denda yang signifikan merupakan salah satu resiko yang bisa diterima oleh pelaku korupsi yang terbukti secara sah melakukan korupsi.
5: Bu?
6: Iya, Pak.
5: Ini untuk ibu ya. Buka apa saja amplopnya.
6: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
5: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, ibu senang kan?
6: Pak,
5: dengan uang itu, ibu bisa beli apa saja yang ibu suka.
6: Pak, Bapak jangan mengira ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
5: Ya sudah, kalau ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
6: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
7: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.

semoga pembahasan kami untuk hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di program Sanksi di edisi lain. Tetaplah bersama kami mendengar sesaat lagi pukul 12 kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro3. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatan

Untuk membahas sejumlah isu dan agenda, salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia

0: dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
0: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu. Karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik bisa.
3: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Rasulatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Selamat siang pendengar RRI Sendawar. Ya, saya Edi masih menemani pendengar di siang hari ini ya. Semoga kehadiran acara RRI Sendawar di siang hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menghibur pendengar semua. Ya, tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan pendengar ya, yang terus setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Sajian lagu-lagu nostalgia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Inilah program Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu lawas. Kami dari Studio Pro 1 RRI Sendawar mengucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawar dengan

Pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Kami harap dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang suatu apa. Di tengah kesibukan rutinitas kita masing-masing di siang hari ini ya, sempatkanlah sejenak atau luangkanlah waktu sejenak untuk beristirahat ya, terutama memanfaatkan jam-jam istirahat yang memang sudah dijadwal atau manfaatkanlah peluang waktu istirahat Anda dengan baik ya, mengingat kesehatan adalah segalanya dalam hidup ini. Pendengar, ketika kita sehat tentu kita bisa melakukan banyak aktivitas yang positif tentunya ya, namun ketika ada anggota tubuh kita yang sakit, atau bahkan bukan kita, keluarga kita atau mungkin anak kita yang sakit, kita pun merasa menjadi tidak nyaman ya, khawatir, dan banyak hal-hal yang juga tentu menguras energi serta waktu dan tentunya biaya juga. Maka dari itu dengan kesehatan adalah hal yang sangat berharga dan terus harus kita jaga ya dalam hidup ini. Pendengar, mendengarkan saja lagu-lagu nostalgia barangkali bisa sejenak membuat kita lebih rileks ya. Dan inilah lagu-lagu nostalgia kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda.

16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Pendengar, bicara soal penyanyi lawas ya, yang sering kita dengar lagu-lagunya dalam program acara Sendawaras yang hari ya, ataupun di Ruang Rindu saat malam hari. Ya, salah satu penyanyi lawas yaitu Ani Carrera. Ani Carrera ini pendengar adalah penyanyi lawas yang bahkan pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti pernah ditipu pendengar. Ditipu suaminya sendiri hingga mencapai 2 miliar. Ani Carrera sendiri ini memiliki nama asli Tri Nuriani, pendengar. Nama pekennya Ani Carrera. Ya, Ani Carrera lahir di tanggal 1 Juni tahun 1969 di Madiun, Jawa Timur. Usia Ani Carrera saat ini tentu sudah lebih dari 50 tahun, pendengar. Ani Carrera mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak tahun 1988. Di saat itu ia merilis lagu Janji Itu Manis, ciptaan Gombloh. Nah, sejak saat itu nama Ani Carrera mulai populer pendengar. Namanya semakin melambung pada tahun 90-an. Ani Carrera yang saat itu masih tinggal di Surabaya terpaksa harus bolak-balik Surabaya ke Jakarta untuk proses rekaman album.

Ya, pendengar, setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing ya, termasuk juga Anika Rera, pendengar. Ya, selama merilis lagu-lagunya atau menitik karirnya, Anika Rera ini juga bahkan saat sudah terkenal di Indonesia, terkenal juga di Malaysia, pendengar. Ia tidak terlepas ya sejak ia merilis album Terperangkap Dalam Duka. Nah, album tersebut membawa nama Anika Rera melejit hingga ke luar negeri. Pada tahun itu, tahun 1993, pendengar. Selain menggeluti dunia musik ya, Anika Rera juga sempat bermain film. Salah satu filmnya adalah Kamus Cinta Sang Primadona. Pada tahun 1988, Anika Rera telah menikah dua kali, pendengar. Pada pernikahan pertamanya, Ani memilih menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan media. Namun, ia mulai vakum dari industri hiburan setelah mencapai puncak popularitas pada tahun 90-an. Ia lebih memilih fokus pada kehidupan pribadinya. Pada 2013, Anika Rera mengejutkan publik dengan maju dalam pencalonan wakil wali kota Madiun berpasangan dengan Sutopo. Mereka saat itu diusung oleh Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaharuan, dan Partai Damai Sejahtera. Ia diketahui juga menikah lagi dengan seorang pria bernama Bono. Pernikahan Anika Rera digelar di Madiun pada tahun itu, pendengar.

0: Dengan sampai di sini program Senda Warsa yang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan informasinya. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami untuk menyimak program Siar Pro 1 RRI Senda Warsa selanjutnya memasuki pukul 13 Rakam Etnis.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3

0: Selamat siang pendengar, senang sekali menyapa lagi pendengar di hari Rabu, program Etnis Tunjung ya. Baik pendengar, satu lagu buka tadi sudah dihadirkan ya. Dan langsung saja kami buka via telepon 0812-505-23938. Bang Wasu di Penarung, kita menyapa Bang Wasu ya, selamat siang Bang Wasu.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya Bang Wasu, Bang Wasu silakan Bang.
1: Sebentar nunggu kue janda.
0: Nunggu kue janda. Oke, ditunggu lagunya Bang Wasu.
1: Kalau belum itu aja ya.
0: Oh gitu. Sapa salam buat siapa? Enggak ada.
1: Sapa salam semuanya dari Atam Pejat.
0: Oke, siap. Yuk, terima kasih Bang Wasu. Ya, silakan beraktivitas dilanjutkan ya. Sambil ditunggu lagunya ya. Bang Wasu. Ya, halo Bang Wasu. Oke, cukup ya. Oke, di belakangnya Bang Wasu kami tunggu atensi berikutnya. Silakan di 0812-505-23938. Nah. Ya, 0812-505-23938.

Pendengar masih ditunggu di siang hari ini Adnis Tunjung ya, di jalur telepon 0812-505-23938. Nah, cuaca di studio saat ini panas ya, di sekitaran Gusur Barang Toko ini pendengar.

Iya, mendengar bahasa Dayak Tunjung atau Tonyo ini ya adalah bahasa daerah yang dituturkan oleh suku Dayak Tunjung terutama di Kabupaten Kutai Barat ya dan juga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

0: Mbak Ani di Ongko Asa menyapa ya. Halo, selamat siang Mbak Ani.
1: Halo, selamat siang rekan etnis.
0: Etnis Tunjung ya, silakan Mbak.
1: Ya,
0: Ani.
1: Selamat kenek Bang Edi.
0: Selamat kenek juga Mbak Ani, silakan.
1: Nah, request lagu Wawe Dara.
0: Wawe Dara, oke, okay. Siap.
1: Ya. Info cuaca di sini panas Bang, cerah ini.
0: Iya, memang beberapa hari ke depan ini sangat cerah.
1: Iya. Iya. Bang, mau bertanya ini.
0: Boleh, tanya apa?
1: Kalau radio ini yang manual ini tidak termonitor, Bang.
0: Oh iya, jadi karena ya, pemancarnya tadi malam itu mengalami ini apa? Treble. Ada gangguan.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi harus pakai streaming. Ini pakai streaming.
1: Ya ini pakai streaming, Bang. Ini ya. Kalau di rumah pakai radio yang manual, kalau lagi di kerjaan pakai streaming.
0: Oh gitu, okay. Ya. Mohon maaf, ini lagi diperbaiki ya.
1: Oke, kemudian lama Bang ya prosesnya itu ya?
0: Ya, tergantung teknisinya itu, kayaknya lagi proses itu.
1: Oh, gak bisa karaoke lagi nih hari Sabtu nanti itu.
0: Oh iya, padahal sebentar lagi karaoke.
1: Iya itu. Oke, sapa salamnya Bang ya, untuk ya, semuanya aja tanpa terkecuali. Okay. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Buat Abang, selamat bertugas ya Bang, tetap semangat di yang cuaca panas ini.
0: Baik.
1: Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Dan Eri Sendawar seujaya di udara dan amin, semakin banyak penggemarnya.
0: Amin.
1: Oke, ya, terima kasih Bang atas waktunya. Ya, selamat siang.
0: Selamat kenaik juga Mbak Ani. Di belakangnya Mbak Ani, silakan satu penelpon lagi ya via streaming nih saat ini siaran Eri Sendawar di monitornya. Nggak apa-apa ya, nanti semoga cepat mengudara kembali lewat radio terestrial biasa. Oke. Di belakangnya Mbak Ani, silakan di via SMS juga boleh ya. Silakan di 0812 505 23938.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.
2: Ratus 3,3 MHz dari Senawar masih menghadirkan Etnis Tunjung ya di ruang dengan Anda yang nanti pukul 14. Mohon maaf untuk siaran Etnis Tunjung di siang hari ini ada sedikit gangguan di bagian pemancar sehingga tidak dapat dimonitor lewat radio biasa konvensional atau di terrestrial biasa ya. Di streaming bisa dimonitor masih ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin mendengarkan siaran Sendawar Etnis Tunjung siang hari ini, di siang hari ini dapat memonitor lewat audio streaming. Jika menggunakan radio biasa atau terestrial tidak dapat dimonitor siang hari ini berhubung ada kendala di bagian pemancar. Kami undang Anda lagi di 0812 505 23938. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu atensinya.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar

0: Telah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Etnis Tunjung masih mengudara di ruang dengan Anda bersama saya di hingga nanti pukul 14 ya. Saat ini sudah pukul 13 lewat 43 menit, ya. Masih di Etnis Tunjung, yang mau bergabung kami tunggu atensinya di 0812 505 2393 8.

Bergeris nomor sampai di sini etnis Tunjung dihadirkan di ruang dengar Anda hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya dimohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam,

daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan

0: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita siang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Berita siang.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 5 Agustus tahun 2026.
2: Sekarang kita lagi bangun yudikatif dan sebelah sana legislatif. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%, DPR, DPD, MPR.
3: Mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai 15%. Otorita IKN menargetkan tahun 2027 kawasan tersebut sudah bisa difungsikan. Selengkapnya dilaporkan reporter IKN Andreas Trisno.
2: Sekarang kita lagi membangun yudikatif dan sebelah sana legislatif. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
4: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara IKN terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan kedua kawasan tersebut telah mencapai 15%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan menghadirkan tiga pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam satu kawasan terpadu. Menurut Basuki, pekerjaan konstruksi saat ini telah berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Otorita IKN terus melakukan pengawasan agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
2: Nah, sekarang kita lagi membangun yudikatif yang sebelah sana, kalau Bapak lihat itu ada keren-keren itu yudikatif yang sebelah sana legislatif. Di sana MA, MK, Judicial, KY, nah, termasuk kawasannya kita udah mulai dari 15% sekarang. Kita harus selesai 2027. Legislatif juga sama, sekitar 16%. DPR, DPD, MPR, sidang paripurna, semua harus selesai.
4: Basuki menambahkan, pembangunan seluruh kawasan pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan anggaran, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan operasional pemerintah. Ditargetkan akhir tahun 2027, kawasan Trias Politika sudah selesai dibangun. Selain pembangunan gedung, Otorita IKN juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, utilitas, kawasan permukiman, serta fasilitas publik untuk mendukung aktivitas lembaga negara di Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk segera membangun kembali lapak pedagang pasca kebakaran hebat di Pasar Sepinggan. Meski kondisi anggaran daerah mengalami keterbatasan, legislatif menekankan penataan ulang pasar tradisional tersebut harus menjadi prioritas. Kita simak laporan disampaikan Afriani Guntur.
5: Izin 65 di Pasar Sepinggan, tolong bantuannya A1, A1.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota untuk segera membangun kembali lapak pedagang pasca kebakaran hebat di Pasar Sepinggan. Meski kondisi anggaran daerah sedang mengalami keterbatasan, legislatif menekankan penataan ulang pasar tradisional tersebut harus menjadi prioritas utama demi memulihkan perekonomian warga. Kebakaran hebat yang melanda Pasar Sepinggan pada Jumat lalu menghanguskan sedikitnya 230 kios pedagang. Menanggapi musibah ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyatakan bahwa detail engineering design untuk revitalisasi pasar sebenarnya sudah rampung. Namun eksekusi fisik terbentur oleh proyeksi penurunan APBD tahun 2027 serta melemahnya pendapatan asli daerah atau PAD di tahun 2026.
7: Ya sebetulnya kalau anggaran kita cukup kan kita mau revitalisasi, tapi kan melihat APBD kita 2026 yang loyo juga ini, yang 2027 dia juga prediksikan dana transfer dari pusat itu tidak sebesar dulu dan bandwidth kita sebesar dulu. Yang kita andalkan hanya PAD, dan PAD kita juga lupa.

0: Kita simak laporan selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
2: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
1: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Samarinda terus menunjukkan progres positif. Hingga 5 Agustus, BPS Kota Samarinda mencatat pendataan telah mencapai lebih dari 74%. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Samarinda hingga 5 Agustus telah mencapai 74,69%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda optimistis pendataan dapat dituntaskan sesuai jadwal pada 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target. Menurutnya, wilayah dengan progres pendataan tertinggi saat ini meliputi Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran, dan kawasan pusat Kota Samarinda. Keberhasilan tersebut didukung sinergi pemerintahan daerah, TNI, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan secara door-to-door sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas mendatangi seluruh bangunan, mulai dari rumah tinggal, tempat usaha, hingga bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus lokasi usaha. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Kan kita masih berjalan sampai 31 Agustus. Jadi kalau secara apa namanya progres yang kita ini kan sebetulnya sejalan, masih sejalan dengan apa yang kita targetkan dari awal. Kalau yang paling tinggi ini Sungai Kunjang, Mbak. Palaran itu apa namanya sudah cukup tinggi, Sambutan dan cukup tinggi, Konan juga cukup tinggi. Cuma yang agak masih di bawah ini Sungai Tinggi.
3: Selain permukiman dan kawasan usaha, pendataan juga mencakup komplek TNI dan Polri, perkantoran, pemerintah, serta pelaku usaha berbasis digital, seperti penjual daring dan pemengaruh. BPS mengimbau masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil sensus ekonomi 2026 menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian. Menurut dosen dari Universitas Gadjah Mada, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui konsep pertanian terpadu yang menghubungkan produksi, pengolahan hingga agrowisata. Kita simak laporannya. Dosen Fakultas Geografi sekaligus pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada di Kutai Kartanegara, Agung Satrio Nugroho, menilai KUKAR memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, potensi tersebut akan semakin kuat jika dikembangkan secara terpadu melalui konsep 5A. Agung menjelaskan, konsep 5A mengajak petani untuk tidak hanya fokus pada hasil panen, tetapi juga memikirkan bagaimana hasil pertanian bisa diolah, dipasarkan, didukung teknologi, hingga menjadi daya tarik wisata. Dengan cara itu, Agung meyakini nilai ekonomi yang diterima petani bisa semakin meningkat.
5: Ya, jadi mulai dari A yang pertama itu adalah agroproduksi. Ya, jadi kita mengolah sumber daya alam ini untuk bisa menghasilkan hasil pertanian. A yang kedua adalah agroindustri. Jadi hasil dari pertanian diolah menjadi produk-produk hasil industri. Misalnya pupuk tadi, kemudian ada tepung dan lain sebagainya. Yang A yang ketiga adalah agribisnis. Kita harus menciptakan ekosistem berbisnis untuk para petani yang memiliki nilai tambah yang lebih.
0: Selain itu, Agung melanjutkan, untuk mendukung agribisnis, para petani harus bisa memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seiring perkembangan zaman atau yang disebut agroteknologi. Kemudian, tahap terakhir adalah mengembangkan kawasan pertanian menjadi agrowisata. Menurut Agung, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama lahan sebagai tempat produksi. Ia pun optimis, konsep tersebut sangat berpotensi diterapkan di Kutai Kartanegara, sebab daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang mendukung untuk dikembangkan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
6: Kepolisian Resor Mahakam Ulu mengungkap 5 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam tahun 2026 yang melibatkan 6 tersangka. Berikut laporan selengkapnya.
7: Polres Mahakam Ulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Mahakam 2026 di Mako Polres Mahakam Ulu. Dalam operasi tersebut, jajaran kepolisian berhasil menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan kasus dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Mahakam Ulu, termasuk Polsek Long Bagun, Polsek Long Hubung, dan Polsek Long Apari. Dari sejumlah kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total berat 37,04 gram, alat hisap, uang yang diduga hasil transaksi, telepon seluler, timbangan digital, serta sejumlah barang bukti lainnya. Wakapolres Mahakam Ulu, Kompol Joko Purwanto, mengatakan, operasi Antik Mahakam 2026 menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu pengungkapan dilakukan di Kampung Uju Bilang dengan barang bukti 47 paket sabu-sabu yang diproses sesuai ketentuan hukum dengan ancaman pidana penjara dan denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Menurutnya, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian bersama. Karena itu, pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap jaringan maupun pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
8: TKP Kampung Ujo Bilang RT 5 Lombangu Kabupaten Mahakam Ulu. Identitas tersangka AE, barang bukti 47 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 5,36 gram. Ancaman pidananya yaitu 6 tahun hingga 20 tahun serta denda yang sangat besar, hukumannya maksimal juga bisa hukuman mati dan paling sedikit 1 miliar rupiah untuk denda yang paling besar 10 miliar rupiah.
7: Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mahakam Ulu Ibtu Sumanta mengatakan, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar serta masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.
9: Kami juga aktif ke sosialisasi ke sekolah-sekolah sama ke kampung-kampung. Jika kami ada pertemuan itu, kami sediakan di situ sosialisasi tentang bahaya narkoba. Karena narkoba ya sangat berbahaya sekali bagi perkembangan masyarakat. Kalau yang masalah lain mungkin masih bisa, tapi narkoba itu sudah kena itu waktu berbahaya sekali. Kami mengimbau juga kepada masyarakat, tolong dijaga kepatuhan.
7: Polres Mahakam Ulu menegaskan akan terus meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan, penindakan, serta sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, media, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, kondusif, serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai 15%. Otorita IKN menargetkan tahun 2027 kawasan tersebut sudah bisa difungsikan. Perkembangan harga pangan di Kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah justru menurun. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Rabu 5 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut akan kami hadirkan sesi telepon ya ke, untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Gita Yobi ya, Bumi Semakin Panas. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali produk kita pada sore hari ini. Ada Bumi Semakin Panas dari Gita Yobi ya, seperti halnya sore hari ini pendengar yang cuacanya sangat panas sekali ya. Dan pendengar, masih kami tunggu gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada 5010 yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut pada Latifa.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mas Yobi di MG.
0: Yobi di Muara Jawa.
1: Iya, Cibi.
0: Cibi di gimana cuaca? Boleh,
1: Muara Jawa, Jawa nih?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya. Lagunya Cinta Sejati dari Jenisnya.
0: Cinta Sejati dari?
1: Benigno.
0: Dari Benigno, dicarikan siapa-siapa ya. Silahkan.
1: Terus kalian sebuah Mbak Suka, Mbak Erni, ada Bunda Revi, ada Bang Andre, ada Zalmus, ada Yusri, ada Sisi, ada Jenny, ada Mbak Rina, ada Mbak Erlanda, ada Bang Yusri, terus ada Bang Andre juga, ada Berbanjar, ada Semara, pokoknya saya sebenarnya dari asap aja bukan sebenarnya. Dan karena salam kesehatan, salam kepanasan, biasanya pada terus nih.
0: Panas banget nih.
1: Lagunya ada nggak?
0: Lagunya ada dari Benigno, Cinta Sejati.
1: Oke, berapa kali ini, berhasil selalu, sukses selalu. Makasih ya, ya.
0: Oke, siap. Selamat sekali untuk penelpon pertama kita di Pro Dangdut pada sore hari ini, pendengar. Ada Kak Cibi di Muara Jawa ya. Minta diputerin lagunya Benigno tuh yang judulnya Cinta Sejati.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Kak Cibi di Muara Jawa tadi ya, dari Benigno dan Ana Laila dengan judul Cinta Sejati. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Cinta Sejati dari Benigno dan juga Ana Laila, serta lagu kedua ya, tamu tadi undang dari Iis Dahlia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Sambil menunggu penelpon yang bergabung mendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Sertijab apa tinggi Ujo bilang dorong koordinasi untuk kemajuan kampung. Serah terima jabatan petinggi kampung Ujo bilang pendengar Kabupaten Mahakamulu berlangsung lancar dan dihadiri asisten 3 pemerintah Kabupaten Mahulu ke Kristina Tening. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus momentum memperkuat komitmen pembangunan kampung. Dalam kesempatan tersebut pendengar, Kristina Tening menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujo bilang, sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah pusat, maksud kami pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Petinggi baru Kampung Ujo bilang, Petrus Jumri mengapresiasi kinerja penjabat petinggi sebelumnya yang telah membangun fondasi pemerintahan kampung hingga terbentuknya aparatur definitif. Menurutnya pendengar, berbagai capaian tersebut menjadi dasar penting bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan di wilayah tersebut. Dirinya menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Ujo bilang, namun kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Dan ke depan pendengar, petinggi Ujo bilang yang baru menyatakan akan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Kabupaten Mahulu, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat kampung setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan dalam menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah kampung di bawah kepemimpinan baru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu kunci agar pembangunan Kampung Ujo bilang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada kita awali dari Yus Yunus, Bingkisan Rindu. Selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Bingkisan Rindu dari Yus Yunus dan juga Jarang Pulang dari Yeti Dahlia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via SMS. Kali ini ada dari Kak Ani di Ongko Asa ya. Selamat sore Pro Dangdut, katanya Dangdut adalah kita ya. Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Titi Sandora yang judulnya Termenung. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Titi Sandora, Termenung, untuk Kak Ani yang ada di Ongko Asa.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

Dan pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kembali kami selipi dengan informasi keluarga Anda. Dan informasi kali ini masih kita kutip dari rri.co.id. Polres Mahulu ungkap 5 kasus narkotika pada operasi Antik Mahakam 2026. Polres Mahakamulu menggelar press release pengungkapan kasus narkotika dalam rangka operasi Antik Mahakam 2026 di Makopolres Mahakamulu. Dalam operasi tersebut, pendengar, kepolisian berhasil mengungkap dan menyelesaikan 5 kasus dengan 6 tersangka, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengungkapan dilakukan di sejumlah wilayah hukum Polres Mahakamulu, termasuk Polsek Long Bagun, Polsek Long Hubung, dan Polsek Long Apari. Dari 5 kasus tersebut, pendengar, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 37,4 gram serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Barang bukti yang diamankan antara lain alat hisap, sejumlah uang yang diduga hasil transaksi, telepon seluler, timbangan digital, serta barang pendukung lainnya. Seluruh tersangka kini menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wakapolres Mahakamulu Kompol Joko Purwanto mengatakan operasi Antik Mahakam 2026 merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakamulu. Salah satu pengungkapan dilakukan di Kampung Johbilang dengan barang bukti 47 paket sabu-sabu. Perkara tersebut diproses sesuai ketentuan hukum dengan ancaman pidana penjara serta denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Sementara itu, pendengar, Kasrat Narkoba Polres Mahakamulu Ibtu Sumanta menyebut pemberantasan narkotika tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Polres Mahakamulu juga akan meningkatkan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Polisi menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan kasus narkotika di daerah tersebut. Dan pendengar, masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:22, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist Ruang Dengar Anda. Semoga Prodangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Titi Sandora, Termenung, selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk

Kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas. Dan seperti biasa di Indonesia Cerdas ya, kita akan membahas tentang isu-isu pendidikan, literasi, pengembangan karakter, inovasi pembelajaran, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan informasi di Indonesia Cerdas sore hari ini, yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Siswa di Aceh Timur diminta tingkatkan budaya literasi. Ketua TP PKK Aceh Timur, Nyonya Dr. Lisma Wani Iskandar Al-Farlaki, mengajak siswa khususnya yang ada di Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan budaya literasi. Hal tersebut dikatakan Lisma saat membuka pelatihan peningkatan literasi edukasi dan penguatan layanan konseling di Satuan Pendidikan SMP, MTSN, dan SMA MAN di Kabupaten Aceh Timur pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di SMPN 1 Julo Aceh Timur tersebut didukung PT Medco INP Malaka dan dihadiri Kabid SMP Dinas Pendidikan Aceh Timur Muspika Julo serta pihak PT Medco INP Malaka. Ketua TP PKK Aceh Timur menambahkan literasi adalah kemampuan memahami informasi, menganalisis, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, serta mengambil keputusan dengan baik. Tambahnya pendengar, banyak peserta didik yang sebenarnya memiliki potensi besar tetapi menghadapi persoalan pribadi, keluarga, pergaulan, maupun tekanan sosiologis yang membutuhkan pendampingan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Mahasiswa KKN UIN Suska edukasi siswa tentang pencegahan kenakalan remaja. Dalam upaya memperkuat karakter dan membentengi peserta didik dari pengaruh negatif pergaulan, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Syarif Kasim atau Suska Riau menggelar sosialisasi pencegahan kenakalan remaja di MTSN 4 Bengkalis. Kepala MTSN 4 Bengkalis, Iin Fatimah, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi mahasiswa KKN UIN Suska Riau dalam memberikan edukasi kepada peserta didik. Menurutnya pendengar, kegiatan semacam ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda. Ia menambahkan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab madrasah, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Kegiatan yang berlangsung di aula MTSN 4 Bengkalis tersebut diikuti dengan antusias oleh para siswa, mahasiswa KKN UIN Suska Riau yang sedang melaksanakan pengabdian di desa petani memberikan edukasi mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan sejak dini. Selain menyampaikan materi, para pemateri juga mengajak peserta didik untuk membangun karakter yang positif, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi edukasi, maksud kami melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman serta memperoleh solusi terhadap berbagai persoalan yang kerap dihadapi remaja. Melalui kegiatan ini pendengar, sinergi antara UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan MTSN 4 Bengkalis diharapkan terus terjalin dalam menghadirkan program-program edukatif yang bermanfaat bagi peserta didik. Selain memperluas wawasan, kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga lahir generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di Indonesia Cerdas ya pendengar. Dan informasi di Indonesia Cerdas selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Program kerja KKN 18 Unuga Edukasi Kesehatan Gigi untuk Anak Usia Dini. Mahasiswa KKN Kelompok 18 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap melaksanakan kegiatan sosialisasi cara menyikat gigi yang baik dan benar di PAUD Jenderal Sudirman Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu Cilacap pada Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja KKN di bidang kesehatan dan pendidikan yang bertujuan menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, mahasiswa memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, mulai dari waktu yang tepat untuk menyikat gigi hingga teknik menyikat gigi yang benar. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan menyenangkan melalui demonstrasi langsung sehingga anak-anak dapat mengikuti setiap langkah dengan mudah. Para peserta terlihat antusias mengikuti arahan dan mempraktikkan cara menyikat gigi yang telah dicontohkan. Agar suasana belajar lebih menyenangkan, mahasiswa juga mengajak anak-anak bernyanyi bersama serta mempraktikkan gerakan menyikat gigi secara berulang. Metode tersebut membuat anak-anak lebih bersemangat mengikuti kegiatan sekaligus membantu mereka mengingat langkah-langkah menyikat gigi yang benar. Kegiatan berlangsung dengan suasana ceria dan mendapat respon positif dari para guru maupun peserta didik. Kepala PAUD Jenderal Sudirman Siti Nur Kamilah mengungkap bahwa sosialisasi ini memberikan manfaat bagi anak-anak karena karena materi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan usia mereka. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. 4 langkah strategis menguatkan rasa nasionalisme generasi muda era digital. Merawat rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada era modern memerlukan strategis edukasi yang relevan agar dapat diterima dengan baik oleh generasi muda. Langkah fundamental pertama dapat dimulai melalui revitalisasi pendidikan, karakter, dan wawasan kebangsaan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, hingga perguruan tinggi. Edukasi ini tidak boleh sekedar berupa hafalan teori sejarah, melainkan harus ditekankan pada pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila dan implementasi sikap saling menghargai di tengah keberagaman suku serta budaya Indonesia. Poin edukasi kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara bijak sebagai sarana penyebaran konten positif kebangsaan. Generasi muda perlu dilatih untuk menjadi agen perubahan digital yang mampu memproduksi narasi-narasi kreatif tentang kekayaan budaya lokal, prestasi anak bangsa, dan toleransi antar umat beragama. Dengan menguasai ruang digital melalui konten yang positif, maksud kami yang inspiratif pendengar, masyarakat secara tidak langsung turut membentengi diri dari pengaruh ideologi radikal dan paparan berita hoax yang berpotensi memecah belah bangsa. Selanjutnya, langkah ketiga dalam memupuk cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan kebanggaan serta konsistensi dalam menggunakan produk-produk dalam negeri. Mencintai produk lokal bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional dan memajukan para pelaku UMKM di berbagai daerah. Ketika masyarakat lebih memilih dan mengapresiasi karya bangsa sendiri dibandingkan produk asing, hal tersebut menjadi bukti konkret bahwa semangat nasionalisme telah mengakar dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.
1: Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
2: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Indonesia Cerdas selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Satlantas Polres Touna edukasi siswa SMPN 6 Wemautopa tertib lalu lintas. Satlantas Polres Touna kembali melaksanakan sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas kepada siswa-siswi Negeri 6 Desa Wematopa, Kecamatan Ulo Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una pada Selasa 6 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini kepada generasi muda agar mereka menjadi pelopor keselamatan di jalan bagi pengendara lainnya. Kapolres Touna AKBP Yana Jaya Wija melalui Kasat Lantas Polres Tojo Una-Una AKP H. Siswanto menjelaskan bahwa pendidikan berlalu lintas sejak usia sekolah merupakan upaya preventif untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara interaktif dengan metode tanya-jawab, demonstrasi penggunaan rambu lalu lintas, serta simulasi menyeberang jalan dengan aman. Hal ini membuat siswa antusias dan aktif berpartisipasi. Selain itu pendengar, para siswa juga diberikan pemahaman tentang bagaimana etika berlalu lintas, seperti menghargai pengguna jalan lainnya, pejalan kaki, tertib mengantri saat menunggu kendaraan, dan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan. Melalui kegiatan ini pendengar, Satlantas Polres Tojo Una-Una berharap dapat menanamkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas kepada generasi muda guna menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Cerdas di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Singawang dengan program siar berikutnya.
1: Dan pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Wina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana Ria?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Wina.
0: Sangat cerah, sama ya, di Nunukan juga cerah sore ini. Ya, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan harga ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda.
0: Baik Ria, silakan laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
2: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali, dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan, Samarinda, kemudian ke Palangkaraya ya. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan paskibraka bendera pusaka paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rusaan mengatakan setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
3: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Merlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Sampaikan terkait wawasan kebangsaan yaitu 4 konsensus dasar bangsa. Benar-benar
3: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan. Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah APMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan Irsan membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
2: Ya, SPGU maupun yang kapal yang ngangkut, posisi kapalnya sudah ditarakan. Kadang kan terlalu panik buying kan, harus stok memang, akhirnya semua stok betul.
1: Antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan. APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM, sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara Bidang BBM, Nabila menjelaskan keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap sehingga proses pengiriman dari Tarakan menuju Nunukan sempat tertunda.
3: Pendistribusian ini kan benar, memang terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal tuh masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM. Sehingga terlambat, baru hari ini dia akan dimuat.
1: Nabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Alhamdulillah di sini Kota Tarakan sehat semuanya di sini, dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Oh, agak mendung ya. Lain ya di Tarakan, berbeda nih. Dari Samarinda, Nunukan dan juga Palangkaraya begitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patraniaga Wina.
0: Baik Jube, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, menurunkan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan, PT Pertamina Patraniaga, Haryoso Mapangestu, di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Khairul menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Khairul menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga, kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita, apakah itu di masyarakat, di institusi, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan. Cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah ya, supaya seperti yang saya sampaikan tadi, sering tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran itu ya, justru penanganannya tidak lambat ya, sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak baru penanganan terjadi. Dan kita sering di lapangan saling semuanya ketat-ketat, saling menghambat.
3: Ia menambahkan skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubungan, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Khairul berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan. Kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik, Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini, Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya cuacanya dari semua 5 tatker ini ya, begitu Niar.
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 34,4%.
3: Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Dio Gloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta, sementara investor asing tercatat sekitar 46 ribu.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 34,4%, sedangkan perempuannya 35,49%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54,12%. Dengan aset 64,89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh perempuan 29,25% dengan aset 200,6 triliun.
3: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KPI, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan penjamin transaksi bursa.
4: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor domestik, retail, transparansi, kemudian governance untuk kita tingkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasar sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Pihaknya berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Oke, Paperinger masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengan Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Penjualan kendaraan naik kedorong optimisme ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Peningkatan penjualan kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator yang menunjukkan permintaan di pasar domestik masih kuat. Pemerintah menilai kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan menyampaikan penjualan mobil pada Juni 2026 tumbuh 32,9% secara tahunan, sedangkan penjualan sepeda motor meningkat 1,1%. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 di Tangerang. Menurutnya, pemerintah harus memantau berbagai indikator ekonomi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif. Selain penjualan kendaraan, sejumlah indikator ekonomi domestik juga menunjukkan tren yang menguat. Penjualan semen pada Juni 2026 tercatat tumbuh 13,5% secara tahunan. Sementara konsumsi listrik meningkat 10,8%. Kenaikan konsumsi listrik ditopang oleh sektor rumah tangga yang tumbuh 12,3%, sektor bisnis 10%, dan sektor industri sebesar 6,5%. Sementara itu, pendengar, indeks konsumsi retail meningkat menjadi 123,3, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan kuat. Menkyu menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih kokoh. Karena itu, pendengar, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui kebijakan fiskal yang adaptif agar permintaan domestik tetap menjadi penggerak utama perekonomian nasional di tengah tantangan global. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Belanjaanmu banyak banget.
0: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
1: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
0: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

rumah sakit tipe C yang mampu memberikan pelayanan kesehatan lebih lengkap bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Harapan tersebut disampaikan seiring pembangunan rumah sakit program hasil terbaik cepat atau PHTC Gerbang Sehat Mahulu yang merupakan program Kementerian Kesehatan. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Mahakamulu. Suhuk mengatakan selama ini Rumah Sakit D. Pratama Gerbang Sehat Mahulu masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dari sisi tenaga kesehatan, dokter spesialis maupun fasilitas pendukung pelayanan medis. Menurutnya keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di rumah sakit yang ada saat ini menyebabkan sejumlah pasien harus mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Mahakamulu. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar terutama untuk transportasi dan permintaan selama menjalani pengobatan. Rumah sakit PHTC Gerbang Sehat Mahulu nantinya direncanakan dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan kesehatan serta peralatan medis modern. Kelengkapan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien dengan kebutuhan pelayanan yang lebih beragam. Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Mahakamulu juga berupaya menyiapkan sumber daya manusia dengan mendatangkan dokter spesialis sebagai pendukung pelayanan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas rumah sakit yang dibangun dapat dioperasikan secara maksimal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
4: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
3: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
4: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
3: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
5: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
3: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Wa

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقَّ

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Oke, baik pendengar, tak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 39 pendengar. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketorong satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendal dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dea Puspa. Berjumpa kita dalam sesi Sendawar malam hari ini dengan informasi seputar keluarga dan juga wanita. Nah, pendengar, Revengers Bedtime Protection adalah kebiasaan menunda waktu tidur. Hal ini bisa mengakibatkan Anda mengalami kurang tidur, stres, dan susah berpikir. Jangan kemana-mana, pendengar, tetaplah di 103,3 MHz, akan kami bagikan informasi lebih jauh untuk Anda.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
13: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Anda berada. Apa sih sebenarnya itu Revenger Bedtime Protection? Nah, ini adalah balas dendam waktu tidur, adalah kondisi salah satu saat seseorang menunda waktu tidur untuk melakukan hal yang dia gemari. Biasanya ini dilakukan setelah seharian seseorang bekerja ataupun beraktivitas, bisa pada pekerja ataupun anak sekolahan. Para peneliti mempunyai teori tersendiri tentang penyebab seseorang rela menunda waktu tidur dan terbiasa melakukan Revengers Bedtime Protection, seperti mempunyai kebiasaan tidur larut malam, mencari cara untuk menghilangkan stres, tidak mempunyai pengendalian diri, punya kebiasaan untuk menunda sesuatu, orang tua yang sibuk mengurus anak. Nah, meskipun sekilas mirip, tapi Revengers Bedtime Protection mempunyai perbedaan dengan begadang. Umumnya pendengar, begadang dilakukan jika seseorang perlu melakukan aktivitas tertentu di waktu yang spesifik, sedangkan Revengers Bedtime Protection umumnya menunda waktu tidur tanpa alasan khusus. Jadi agak berbeda ya.

Nah, pendengar, siapa sih yang bisa mengalami Revenger Bedtime Protection? Nah, dari suatu penelitian menyebutkan memang ada sekelompok yang lebih sering melakukannya, yaitu biasanya nih ya mahasiswa dan juga wanita. Selain itu, orang yang suka menunda pekerjaan juga lebih sering begadang. Bukan cuma itu saja pendengar, menunda waktu tidur bisa terjadi karena hal-hal kecil. Misalnya sebelum tidur bermain ponsel atau menonton film yang Anda sukai. Awalnya sih berniat untuk melakukannya selama 10 hingga 15 menit, akhirnya jadi berjam-jam.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
3: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
2: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
3: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
2: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

menunda waktu tidur. Nah, akibatnya akan energi berkurang, lemas, suasana hati mudah jelek, sulit berpikir, dan membuat Anda jadi tidak produktif. Ada beberapa efek ataupun dampak dari Revenger Bedtime Projection. Yaitu pertama tentunya ada kecemasan, depresi, sulit berkonsentrasi, hingga hipertensi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga diabetes, gangguan hormon, sistem imun menurun, serta berat badan pun akan mudah bertambah. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah Revenger Bedtime Projection, yaitu dengan memprioritaskan waktu tidur pendengar. Nah, sebelum jadi kebiasaan atau bertambah parah, Anda sebaiknya perlu kembali menciptakan kebiasaan tidur yang baik. Walaupun terasa sulit di awal, ya, jika dilakukan secara konsisten akan mulai membentuk kebiasaan untuk mengikuti jam tidur yang benar. Nah, ada beberapa cara mencegah kebiasaan menunda waktu tidur agar waktu tidur Anda pun cukup. Yang pertama dan paling penting yaitu memprioritaskan waktu tidur. Nah, ingatlah kalau tidur menjadi cara mengistirahatkan tubuh setelah lelah beraktivitas. Saat ingin menunda waktu tidur, ingat kembali pentingnya tidur cukup. Anda perlu mengisi kembali energi yang hilang dan tubuh pun tidak terasa lemas, serta supaya bangun dengan keadaan suasana hati yang lebih baik.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: mengenal rempah Nusantara.
1: Kunyit atau kunir.
2: Kunyit ini perkembangannya cepat, perawatannya juga gampang, nggak terlalu ribet, cuman sayang harganya itu murah.
1: Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Tapi kan selain memprioritaskan waktu tidur, cara mencegah revenger bedtime protection selanjutnya yaitu dengan melatih kembali waktu tidur Anda. Misalnya konsisten tidur pada pukul 10 malam dan bangun pukul 5 pagi. Nah, setelah beberapa hari tubuh akan kembali beradaptasi agar tidur sesuai dengan jam yang sudah Anda tentukan. Jika Anda terbiasa tidur siang, batasi tidur siang tidak lebih dari 30 menit dari waktu yang Anda tentukan. Selanjutnya, lakukan rutinitas tidur. Misalnya, merendam kaki dengan air garam, peregangan ringan, menyalakan aroma terapi, hindari juga makan terlalu banyak di malam hari karena bisa membuat gelisah sebelum tidur. Tidak lupa juga, pendengar, matikan alat elektronik Anda. Nah, pendengar, maka dari itu segera matikan TV, ponsel ataupun tablet menjelang jam tidur Anda. Agar tidur cepat tidur nyenyak, coba lakukan gerakan relaksasi, meditasi, dan peregangan ringan. Revenger bedtime protection tidak bisa disepelekan, pendengar, karena bisa menjadi kebiasaan yang susah hilang. Ingatlah kalau Anda perlu beristirahat cukup agar energi terisi kembali. Sebab pendengar, kurang tidur bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko berbagai penyakit. Nah pendengar, itulah sekilas informasi untuk Anda dalam sesi malam hari ini, Sendawar Malam, dengan informasi seputar keluarga dan juga wanita, dengan revenger bedtime protection, fenomena ketika seseorang sering menunda waktu tidur. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap dan perkembangan suatu negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat, di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian sebenarnya tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur.

0: periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana
0: partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026, yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite, yaitu Marwar Sirait. Kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain hingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat 3 yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.
2: Om Awikinamastu Namo Sidam. Om Anobradah Kraktawu Yantu Iswata. Semoga dalam keadaan baik atas karunia Hide Sang Yang Widiwasa. Semoga tidak ada aral melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dimanapun berada, sejenak marilah kita manjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Makna Cerita Lubdaga dalam Siwaratri. Umat Sedharma yang berbahagia, bahasanya telah kita ketahui bersama bahwa umat Hindu mempunyai kewajiban melaksanakan bakti. Dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk merayakan suatu hari raya. Umat Hindu seringkali mengadakan yajna bakti selamatan banyak sekali. Agama Hindu mempunyai hari raya, ada yang berdasarkan pawukon, ada juga yang berdasarkan sasi. Suatu misal umat Sedharma yang berdasarkan pawukon yaitu hari raya Galungan, hari raya Kuningan, hari raya Saraswati, dan hari raya Pagerwesi. Ada juga yang berdasarkan sasi umat Dharma, yaitu hari raya yang jatuhnya itu berdasarkan sasi. Tentunya ini jatuh setiap satu tahun sekali. Di antara yang hari raya yang jatuh satu tahun sekali itu adalah hari raya Nyepi, tahun baru Saka. Kemudian yang kedua adalah hari raya Siwaratri. Dan pada hari yang kesempatan yang baik ini, umat Dharma, saya akan menjublik suatu makna cerita Lubdaga dalam hari raya Siwaratri. Ceritanya demikian umat Dharma. Seorang pemburu bernama Lubdaga setiap hari mengelilingi hutan dan gunung. Hidupnya tidak pernah susah. Ia selalu bersenang-senang dengan anak dan istrinya. Sejak kecil ia tidak pernah berbuat kebenaran atau kebajikan. Perbuatannya hanya membunuh binatang seperti rusa, badak, dan gajah. Itulah yang dilakukan setiap hari sebagai satu-satunya mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, yaitu pada hari ke-14 bulan ke-7, mungkin dalam bahasa umat Hindu disebut dengan Pangklong Pengpat 14, kemudian sasi ke-7, Lubdaga berburu seorang diri ke dalam hutan. memakai baju hitam kebiruan. Perjalanannya ke dalam hutan menuju timur laut. Ketika itu hujan gerimis. Ia melewati pura besar. Dalam ini Dharma Agung nama puranya, yang keadaannya sudah rusak. Namun dewanya tetap kokoh berstana di dalam raung pelanggiran. Oleh karena itu, kekuatan keutamaan dalam malam Siwa, Siwaratri, keadaan hutan menjadi sepi. Keadaan ini membuat Lubdaga berjalan sampai jauh ke tengah hutan. Karena merasa penasaran, Lubdaga terus menelusuri hutan. Selama satu hari berputar-putar mengelilingi lereng-lereng gunung. Setelah sore, ia sampai di sebuah ranu besar yang di dalamnya terdapat Siwalingga. Perjalanan berputar-putar tersebut, Lubdaga menjadi lesu, payah, haus, dan lapar. Karena itu, ia beristirahat dan minum air, serta mencuci muka sambil menunggu binatang yang mungkin datang minum air. Namun harapan itu sia-sia, karena sampai malam tidak ada binatang yang datang minum air. Akhirnya ia memutuskan untuk menginap di seputar ranu untuk menghindari bahaya. Ia memanjat pohon bilwa dan menaungi ranu dan membawa busur serta anak panahnya. Setelah larut malam, ia tidak bisa menahan kantuknya, dan mungkin dia punya gagasan agar tidak tertidur. Ia memetik daun pohon bila, mungkin kalau di Jawa disebut dengan daun maja ya. Itu satu persatu sampai fajar, dia dipetik satu persatu sampai fajar, sampai pagi. Tanpa sengaja daun-daun yang dipetiknya jatuh di dalam ranu atau danau ya, dan semua kandas mengenai Siwalingga, yaitu dewa Siwa yang sedang beryuga di situ. Sangat senang memperhatikan ketekunan Lubdaga menyertai yoganya. Keesokan harinya setelah pagi, keadaan di sekitar mulai terang disinari matahari. Ia berkemas-kemas pulang. Setibanya di rumah, dijemput oleh istri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Setelah diceritakan perjalanannya tidak mendapat buruan, suasana berubah menjadi sedih karena mereka sedang lapar. Mungkin istri dan anaknya juga tidak tidur semalam karena menanti kedatangan ayah atau suami yang tidak kunjung pulang. Beberapa tahun kemudian, Lubdaga jatuh sakit dan kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian atmanya melayang-layang di angkasa. Dalam keadaan demikian, Dewa Siwa segera memerintahkan abdinya untuk menjemput agar dibawa ke Swaloka. Tindakan itu dilakukan Dewasiwa karena beliau masih ingat dengan perbuatan Lubdaka yang sangat terpuji, yaitu melakukan brata Siwaratri pada Panglong Ping 14 Sasi Kepitu. Pada zaman kereta Yuga dahulu, semasa hidup. Walaupun hal itu tidak sengaja dilakukannya, karena brata itu yang utama, dapat membersihkan segala dosa. Betapapun banyaknya perbuatan kejahatan akan lebur oleh keutamaan brata itu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Lubdaka untuk menikmati kebahagiaan di Swaloka. Itulah cerita Lubdaka yang memuat dalam Siwaratri Kalpa. Kita akan kupas satu persatu makna simbolik yang ada dari cerita Lubdaka itu. Yang pertama adalah hari perayaan Siwaratri. Siwaratri yang datang setahun sekali, yaitu pada hari 14, tanggal 14, penuh gelap malam Mahapaguna. Kalau kalender Masehi adalah bulan sekitar bulan Januari atau Februari. Ya, kurang lebih sehari semalam Tilem Kapitu menyediakan seperangkat pengetahuan nila, norma-norma, pesan dan simbol. Kata rati berarti malam, karena itu Siwarati berarti malam Siwa. Siwa berarti baik hati, suka memaafkan, memberikan pengharapan. Dengan demikian, Siwarati adalah malam untuk melebur kegelapan hati Manu, jalan yang terang. Siwarati jatuh setahun sekali pada Purwaning Tilem Kepitu. Menurut astronomi, malam tersebut merupakan malam yang paling gelap dalam satu tahun. Maka Buana Agung tersebut terdapat malam yang paling gelap. Maka di Buana Alit pun ada kegelapan. Di Buana Alit dikenal dengan nama Peteng atau Pitu, yaitu mabuk karena rupawan, disebut surupa. Mabuk karena kekayaan disebut dengan dana. Mabuk karena kepandaian disebut dengan guna. Mabuk karena kebangsawanan disebut dengan kulina, ya, karena pangkat bangsawan itu kulina. Mabuk karena keremajaan disebut yuwana. Di masa-masa remaja kadang sering lupa, adalah yuwana dalam bahasa Weda. Mabuk karena minuman keras itu disebut dengan sura. Dan mabuk karena kemenangan itu disebut dengan istilah kasuran. Kegelapan inilah yang terjadi karena keseimbangan, kesimpangsiuran dalam struktur alam pikiran. Kesimbangan siuran ini terjadi karena pengaruh dirinya sendiri, sehingga menghasilkan manusia yang mengumbar hawa nafsu. Kemudian dalam petikan tadi ada istilah Lubdaka. Kata Lubdaka itu berasal dari bahasa Sanskerta, berarti pemburu. Secara umum, pemburu adalah diartikan sebagai orang yang suka mengejar buruan, yaitu binatang atau satwa. Kata satwa berasal dari kata sat yang artinya mulia, sedangkan tua artinya sifat. Jadi satwa adalah sifat inti atau hakikat. Dengan demikian lubdaka adalah orang yang selalu mengejar atau mencari inti hakikat yang mulia. Kemudian tempat tinggal lubdaka. Lubdaka dikisahkan tinggal di puncak gunung yang indah. Gunung di dalam bahasa Sanskerta disebut acala, yang tidak bergerak. Bahkan dalam cerita Warasti Kalpa dikisahkan Batara Siwa dipuja di puncak gunung Kalisya. Jadi tempat tinggal lubdaka di puncak gunung dapat diartikan bahwa ia adalah orang yang taat dan tekun memuja Siwa, atau yang sering disebut dengan seorang yogi. Dan demikian umat sedharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kesalahan, hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup dengan Paramasanti. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia, damai selalu. Om Santi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Bu, bu, mana minyak garunya? Kok cuma minyak cendana?
3: Oh, maaf, masih di tas.
2: Jangan sampai teledor, Bu. Yang satu ini memang manja, harus pakai minyak garu.
3: Kenapa lain dari biasanya?
2: Ya, maklumat ini anjuran dari Mbah Supri. Beliau pertama kali orang luar Beteng yang menangani keris ini. Pernah, Bu. Beliau cerita, lupa ngasih minyak garu. Malamnya kejang-kejang kesakitan. Katanya itu dikeroyok orang banyak.
3: Waduh, kasihan. Lalu?
2: Cuma mengingatkan saja. Untung gak ngasih apa-apa.
3: Ngasih apa-apa? Gak mudeng, Pak.
2: Ya, ngasih sesuatu yang gak enak. Kamu ini pura-pura tidak tahu saja, toh.
3: Ini, Pak, minyak biar aku gak ngalami seperti Mbah Supri.
4: Mau makan apa, Dek?
5: Gak usah lah, Mas. Aku barusan makan. Tadi belajar di rumah teman dijamu makanan banyak banget.
4: Gak lapar lagi?
5: Gak. Langsung pulang aja ya kita ya.
4: Oke deh kalau gitu.

0: Wah, sore-sore Bapak Ibu asik bener bercandanya. Jadi iri aku.
1: Kok pulang terlalu sore, Nduk?
0: Ada pertemuan, Bu, teman satu kelompok. Bahas tugas untuk minggu depan.
2: Asal untuk kepentingan kuliah Bapak setuju. Jangan gunakan untuk hal yang tak berguna, Dok.
1: Iya,
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, itu hasil didikan Ibu.

0: ada sesuatu yang ingin Bapak ketahui.
1: Apa itu, Pak?
0: Akhir-akhir ini ku dengar dari sesama abdi keraton, kamu menjalin hubungan dengan Jeng Pangeran.
1: Pangeran yang mana? Pangeran Sambu, Pangeran Goro, atau pangeran-pangeran lainnya? Yang mana?
0: Bapak serius, Nduk. Kau jangan main-main.
2: Lin, Linda, bicaralah yang benar, Nduk. Apa kau menjalin hubungan itu?
1: Kalau benar, kenapa, Bu?
0: Kamu tahu posisi Bapak di keraton.
1: Cuma abdi dalam, kan?
0: Nduk, walau cuma abdi, Bapak bisa mencukupi kebutuhan hidup, apalagi kuliahmu.
1: Pak, di zaman ini, setahu Linda, perbedaan kasta itu udah gak ada lagi, gak berlaku. Ada apa hubunganku dengan Mas Budi? Bapak keberatan.
2: Duk, jaga sikapmu.
1: Terus terang ya, Pak, Linda itu juga keberatan. Kenapa dari dulu Bapak itu kerjaannya hanya nimang-nimang keris? Belum yang memandikan, belum yang masih bunga-bunga, bakar kemenyan, komat kamit, pakai disembah-sembah segala.
0: Keterlaluan. Sikapmu itu konyol, Nduk. Sini, biar ku jelaskan. Pusaka ini peninggalan leluhur, pendahulu. Sudah semestinya dirawat dengan baik. Seorang empu membuat keris ini tidak sembarang asal buat, seperti membuat pisau dapur atau sabit. Yang kita hormati usaha empu itu membuat pusaka ini, Nduk. Berjuang dengan Topo Broto, mengendalikan hawa nafsu, tidak tidur sepanjang hari di waktu tertentu tanpa kenal.
1: Alah, udahlah, Pak, itu kan tetap aja buatan manusia, cuma besi biasa.
0: Nduk, itu ilmu yang kau dapatkan di perguruan tinggi, kau gunakan untuk menentang budaya kita. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Dok. Kau bisa kualat, pamali, Dok.
1: Terus hubungannya sama aku apa? Hubunganku dengan Mas Budi apa?
0: Sudah jelas, sangat jelas. Derajat kita dengan Jeng Pangeran itu lain. Kau anak abdi, Nduk, cuma abdi.
1: Ya, Pak, tetap aja kalau semuanya itu berjalan lancar, Mas Budi jadi suamiku, Bapak Ibu itu juga akan tetap bangga, akan bangga, derajat kita itu juga naik, Pak.
0: Pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau hanya untuk mainan saja, Nduk. Kau tahu sifat pangeran-pangeran itu. Istrinya bukan cuma satu.
1: Enggak, itu zaman dulu, Pak.
2: Sudah, Nduk. Jangan menentang pendapat bapakmu.
1: Ibu itu kuno, tradisi kuno, kuno.
0: Loh, Nduk. Bapak belum selesai bicara, Nduk.

0: Halo, Mas? Kok belum bobo? Katanya gak enak badan.
1: Iya. Badanku meriang, linu.
0: Ya udah, istirahatlah.
2: Ada yang mau kusampaikan, Dek?
3: Apa itu, Kang Mas? Aku siap menerimanya.
1: Sebelumnya aku minta maaf ya.
0: Hah? Maaf? Untuk apa?
1: Kanjeng Romo memintaku untuk sekolah ke tingkat lanjutan deh.
0: Wah, syukur dong, alhamdulillah.
3: Kang Mas meneruskan ke S3.
2: Iya. Tapi aku harus sekolah di Jerman.
3: Hah? Jerman? Terus? Bagaimana?
2: Sayangnya beliau itu dawuh sebagai mandat seorang raja,
1: bukan sebagai seorang bapak.
0: Terus?
1: Ya, aku sebagai anak raja harus memegang teguh maklumat itu deh. Di Jerman bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil kerajaan dan bahkan mewakili negara.
0: Bagaimana dengan hubungan kita, Mas?
1: Aku akan tinggal di sana setelah itu, Dek. Maaf. Besok pagi aku harus berangkat ya. Jadi, lewat telepon, aku pamit.
0: Besok pagi?
1: Sudah ya, Dek. Selamat bobo.
0: Tapi, tunggu, Mas. Halo, Mas. Mas. Ambiar semuanya, kabeh ambiar kayak gini nih, remok.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: ...103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawa.

untuk memberdayakan orang di sekitar mereka dan menyuarakan isu yang penting. Dengan berkolaborasi, mereka dapat menggandeng pemerintah, LSM, dan komunitas anak muda untuk mewujudkan perubahan. Berharap mereka bisa menciptakan dunia yang lebih aman dan layak bagi anak. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: maksudnya.
1: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Radio Republik Indonesia Sendawar. Pendengar, fokus keterlibatannya adalah pada perlindungan anak. Mitra Muda UNICEF Indonesia juga terlibat dalam kampanye mengenai gizi remaja, mengedukasi pentingnya mengkonsumsi gizi seimbang sesuai dengan pedoman isi piringku, serta pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah dan menjaga berat badan yang ideal. Tidak ada mimpi yang terlalu besar atau masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Meskipun mereka tidak bisa menjadi superhero yang mengubah dunia dalam sekejap, setiap langkah kecil yang dilakukan untuk dapat memberikan dampak besar pada masa depan. UNICEF, pendengar, yang didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Dan mendengar, itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda, Mitra Muda UNICEF, dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas kali ini.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
13: Ih, kenapa ngana?
12: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
13: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
12: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
13: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
12: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
13: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
12: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
13: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
12: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
14: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, jangan lewatkan pada pukul 22 akan Anda dengarkan Ruang Rindu.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung dengan bintang tamu Bung Beni Jo.
2: Memori lewat lagu.
3: Cakep.
2: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
3: Baik, alhamdulillah baik, Bang Beni.
2: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
3: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
4: Mbak Neni orang Bandung.
3: Betul.
2: Maha damang, Mbak Neni.
3: Mbak Neni.
5: Iya.
2: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
3: Mbak Neni mungkin gak kedengeran kali ya mas?
4: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok.
5: Kok.
4: Oh dengar tuh kan.
5: Tapi di ujung telepon sana saya tidak dengar.
4: Oh begitu. Iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
4: Oh
3: begitu, baiklah.
4: Siap, Bung Beni Jo, apa yang mau ditanyakan?
2: Disampaikan ya.
3: Siap, siap, siap.
2: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
4: Terus
2: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain selain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi?
4: Itu yang mereka pertama pernah
3: beradu acting. Nanti dijawab ya Bang Beni.
2: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
3: Betul.
2: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
4: Ya. Siap.
2: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, temannya Ibu Priscila.
4: Teman saya itu.
2: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
3: Oscar.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Oscar.
6: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
3: Okay. Bang Hendra.
4: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
6: Dari Sumenep ini.
3: Oh, iya, Bang Hendra.
6: Semuanya ya di studio.
3: Oke, Mas Hendra.
6: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
4: Oke.
3: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
6: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
4: Siap.
6: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Pak.
4: Siap. Terima
3: kita
4: kasih.
3: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
4: Di Sumenep ya.
6: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
3: Gak
4: salam
3: apa-apa.
4: Buat Bu Isti.
6: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
4: Oke, okay, baik.
3: Ya,
4: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
6: Yang penting kita sehat, barangkali.
3: Amin.
6: Nanti bisa mampir.
3: Betul.
6: Siap. Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
4: Oh, oke. Okay. Siap.
6: Ya, titip salam ya.
4: Oke. Okay.
3: Boleh, silakan Mas
6: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
4: Oke.
6: Okay. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
3: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
4: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
3: sambung lagi.
4: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 nanti,
1: 10 Agustus,
0: termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada lagi Bunda loh. Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur benar kan ya?
1: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Benar deh. Itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI. Kalau
2: kata Sonya Shah dulu dari mulai Bang Baida sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Pak.
1: Aduh, masya Allah. Enggak
2: perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu, kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah,
1: udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Ernest. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga benar.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apa banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan ada saya banyak. Ada Starina lah, ada Masona lah, ada Celebrity Club lah,
1: banyak banget.
2: Tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Oke, dia ditagi mau berbudur ya. Ditagi baru budur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya? Tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya? Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani di perpustakaan. Kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya telepon ini karena ketua bodong-bodong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu perjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain dan ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap, Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi
3: Sutanti. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah bener-bener Raja Minyak ini loh, Raja Minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia emang
3: yang mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke, siap.
1: Asik.
0: Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
1: Oh, iya. Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton.
0: Oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
1: Iya.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
4: Menulis, iya, punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah, atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Bang Awe.
0: Oh, ya, siap,
1: nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
1: Oke, okay, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni, aduh, es lilin mah, ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi nggak kalah.
4: Agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak seindah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Bali Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah. Siap.
4: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih ya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam. Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya bisa sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya melihat klik-klik chat ini ya. Di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang tasnya yang sambut mukponi dan baju coklat, masih lagi baju putih
0: marun
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan sudah. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke,
0: nanti
1: dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman.
0: Iya, gitu. Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sabar untuk kakak saya Tiahi Pudawoso Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada pu- puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
7: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
7: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
7: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
7: Itu dokar.
1: Dokar. Ya. Kan?
7: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
7: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
7: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
7: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
7: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Bangga, seneng banget dong ya.
7: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
7: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Kawi?
7: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Ya, kalau begitu.
7: Kemudian... saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
7: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
7: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
7: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan. Ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
7: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
7: Persoalan daerah itu yang handal.
0: Siap.
1: Kalau sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
7: Belum saya terbit. Ada terus di dalam HP saya.
0: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya. Buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah. Wow, 36 ya. Banyak sekali.
6: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Nini.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut apa-apa malah, enggak ada apa-apa, aduh, tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan, apa-apa, kita gitu. Dan Alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita akan dapat apa, di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malang, iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu jauh-jauh ke Jawa kemana-mana. Tapi Alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ikarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya
1: benar.
0: Iya.
2: Dan Alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni ya.
2: STKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya, tapi sini. Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, street art, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana los kan Mbak Puri itu saya desain sendiri. Wah, goal saya yang ini. Yang saya itu Padang, yang ini ya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sakulon spesial sekarang populer. Apakah saya boleh langsung menerima offer sama Allah? Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Losmen gimana bisa ceritanya?
1: Baiknya orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Jadi matur nuwun, jalan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau ide lemah, ngomong ngomong ngono, Sri, Sri, Sri, Sri, terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Bukan salah, yang benar itu Jawanya kanan dan ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi kan senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami Rosman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman. Kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
8: Ada tamunya nih.
1: Iya, punya bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
8: Bu Gariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe,
1: novelnya Bang Awe.
8: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya
0: dikasih. Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
6: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
6: Ya, lagu pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
6: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringatan persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album?
1: Di 2026
0: album
1: ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 yes, penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap,
2: gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke
0: Bunda Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontra saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan.

0: Jadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Benar, Mbak Ida.
0: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
0: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
0: siapa
1: artis-artisnya siapa.
0: Betul, betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
2: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
2: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
0: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
2: Iya, oke.
0: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
0: seniman.
1: Istrinya Bang Awi penari.
0: Saya banyak ide tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, nggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
0: kami
1: Mbak Ida.
0: Apa direncanain Allah?
2: Amin.
0: Amin.
2: Bang Awe
1: ada yang mau disampaikan?
2: Next project apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
2: Menyelesaikan novel kayaknya ini.
3: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
2: Oke. Okay.
3: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
2: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
3: Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
2: Tionghoa.
3: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
3: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
3: di
1: Hotel Borobudur.
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
3: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
3: 9 Agustus
1: ada lomba
3: pesona baju Nusantara.
2: Lomba pesona baju Nusantara
3: dari Sabang sampai Maroke. Wow.
2: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
0: Banyak sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
3: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
0: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
2: seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
0: Tapi pakai
3: daerah
0: semua.
3: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
2: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
3: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
2: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
3: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
3: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
3: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
3: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
3: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Baju daerah.
2: Baju daerah ya. Oke, siap.
3: Itu.
2: Jadi pasakera.
0: tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh.

0: Pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10
1: tanggal 9 besok. Juga masih ada acaranya ya.
2: Siap. Oke. Baik kalau waduh, begitu.
1: Sukses
2: kegiatannya. Kita seneng amin, banget amin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
2: lo ya kan.
0: Doain ya semoga
2: amin. Amin.
0: Yang kita
1: amin amin.
0: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai
3: ya Florida. Saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
2: Oke. Okay.
3: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
2: Terima kasih sekali lagi.
0: Jam 5 sore.
2: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi,
2: Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bari dan semuanya.
2: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
2: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
2: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan sudah hampir jam 10.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Regional Jakarta. Pendengar, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dan narasumber tentunya yang menarik yang sudah Anda ikuti. Kembali bersama saya Andes Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 malam tentunya. Dan Anda silakan bergabung di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami ada di 021 344 1499 dan 021 344 0696. Saya ingin bergabung di WhatsApp call, ada Bung Zahran. Halo, selamat malam Bung Zahran.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, apa kabar Bung Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bung Zahran, ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Arti Kehidupan dari Uta Riku Mahua, karena itu salah satu lagu yang sering saya dengar dari kaset Siti almarhumah mami saya di radio.
0: Oh, siap. Ada nilai kenangannya di sini. Siap. Disiapkan tentunya ya untuk Bung Zahran dari Arti Kehidupan dari Uta Riku Mahua. Arti kehidupan kita yang Uta Riku Mahua pada malam hari belum tersedia, tapi kita ada yang Mus Mujiono, ada juga dari Konidio.
1: Sebenarnya ada sih.
0: Boleh, silakan.
1: Ini namanya Sesaat Kau Hadir dari Uta Riku Mahua.
0: Sesaat Kau Hadir. Baik, disiapkan ya. Sesaat Kau Hadir dari Uta Riku Mahua untuk Bung Zahran. Ya. Salmi untuk pendengar lain mungkin ada, silakan.
1: Gak ada sih, cuma itu aja.
0: Itu aja ya. Baik, disiapkan, ditunggu ya untuk lagunya.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama, Bung Zahran. Terima kasih kembali. Dan Anda pendengar, silakan juga melalui line telepon kami di 021-344-0696 seperti halnya dari Teh Dinda yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo, Teh. Teh Dinda sudah terhubung bersama kami. Silakan. Nampaknya terputus pendengar. Silakan untuk Anda sekali lagi ingin bergabung, boleh langsung di WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Tentunya kita coba terhubung lagi dengan Teh Dinda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo, Teh Dinda. Teh Dinda sudah terhubung bersama kami. Nampaknya terputus pendengar. Baik, di WhatsApp call kita ketemu dengan Bang Ray yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
2: Waalaikumsalam, Bung Andes.
0: Bung Andes. Sehat, alhamdulillah. Bang Ray, apa kabar juga nih?
2: Syukur, masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Teh Dinda susah naiknya tadi ya.
0: Iya, sudah di call, sudah di halo tapi belum ada suara dari Teh Dinda.
2: Iya, lagi pasti naik nih.
0: Siap. Pasti ditunggu tentunya untuk Teh Dinda. Kalau Bang Ri sendiri ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Bang Ri?
2: Biasa nih dari Diana Ross.
0: Diana Ross dengan judulnya
2: If We Hold On Together.
0: If We Hold On Together dari Diana Ross. Sebentar, If We Hold On Together ada disiapkan untuk Bang Ray tentunya.
2: Mantap, mantap.
0: Siap. Salamnya mungkin untuk yang sedang mendengarkan, silakan Bang Ray.
2: Dengan waktunya hanya 1 jam.
0: Iya.
2: Jadi untuk semuanya saja, Bung Andes.
0: Baik, itu saja.
2: Demikian. Terima kasih banyak Bung Andes ya.
0: Sama-sama Bang Ray. Ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Redi Cibinong tentunya. Teh Dinda, kita coba lagi. Pendengar dari Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Halo, Teh Dinda. Halo, Teh. Tidak ada suaranya juga ya. Pendengar, coba nanti kita cek dulu sebelumnya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di WhatsApp di 0811 7972 7912. Ada Bung Brandy yang ada di Bogor juga. Assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
3: Selamat malam Mas Andes, apa kabar?
0: Kabar baik Bung Brandy, apa kabar malam ini?
3: Luar biasa. Ini Teh Dinda
0: iya, kok gak masuk-masuk ya? Sudah ditelepon, sudah diangkat melalui, tapi tidak ada suaranya nampaknya. Iya. Iya, ada apa gerangan ini? Betul.
3: Ini ada Bang Ray masuk.
0: Masuk. Bang Brandy juga masuk sama-sama dari Bogor ini.
3: Sahabat Bogor ini. Mas
0: Anders. Siap. Mungkin nanti boleh dicoba lagi nih dari Teh Dinda. Berarti Bung Brandy dulu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih, Bung Brandy?
3: Mas Anders. Iya. Saya pengen ini dong. Boleh. Through the Fire lagi dari Cakakan.
0: Dari Cakakan. Baik, through the fire disiapkan untuk Bung Brandy. Okay. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
3: Ini untuk sahabat-sahabat saya, Bang Ray di Cibinong.
0: Siap.
3: Lalu Pak Sanudin.
0: Iya.
3: Lalu yang di Rangkas Bitung siapa? Vina ya.
0: Iya benar, Vina. Kak Vina.
3: Vina.
0: Betul.
3: Dan Teh Dinda nih.
0: Iya.
3: Semoga-moga
0: nih
3: masuk nih sahabat kita nih.
0: Betul. Amin nih.
3: Dan teman-teman semua di seluruh Indonesia yang jauh di sana, Kak Puja ya di pintu nih ya. Nah, biasanya monitor Kak Puja gitu Mas Andes.
0: Iya.
3: Oke Mas Andes.
0: Baik.
3: Gitu saja. Salam sehat untuk Mas Andes dan kru
0: RS1 Amin.
3: Pro FM. Jangan lupa kopinya Mas Andes.
0: Itu dia. Sudah diseduh, tinggal diseruput.
3: Siap Mas Andes.
0: Siap Bung Brandy.
3: Mas Andes.
0: Sama-sama.
3: Malam
0: Bung Brandy, ditunggu untuk lagunya tentunya. Ada Mbak Yuni yang ada di Blitung Tengah ya, Blitang ya. Halo, selamat malam Mbak Yuni. Halo, Bayuni. Bayuni nampaknya belum mendengar juga atau ada gangguan teknis sepertinya pendengar. Nanti kita coba lagi. Teh Dinda, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Itu Andes.
0: Iya, Teh, apa kabar? Tadi sudah dihalo melalui line telepon, tapi nampaknya ada gangguan teknis dan non teknis nih sepertinya. Itu
4: line 696.
0: Iya.
4: Sepertinya dari program sama Widi, tapi apa enggak ada suara. Jadi tetap
0: iya,
4: mati.
0: Iya, coba ya kita di WhatsApp ternyata berhasil.
4: Ada kendala tuh sedikit tuh ya, Widi ya.
0: Betul. Teh mau mendengarkan lagu dari siapa, Teh, malam ini?
4: Apa ya?
0: Sampai lupa.
4: Belum nanya kabar, belum.
0: Iya belum, nih belum jadinya. Iya, iya bisa tadi terdistrak.
4: Sama Pak Is ya, selalu sehat ya.
0: Amin, Teh Dinda juga ya.
4: Sehat
0: Bogor kemarin-kemarin kayak udah hujan ya, Teh ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Kemarin ada hujan,
0: iya. Alhamdulillah.
4: Betul. Walaupun durasi intensitasnya masih masih agak-agak MPH. Iya, MPH.
0: Curahnya masih belum
4: PHP.
0: Masih PHP. Betul. Jadi tapi yang jelas sudah ada apa ya? Secercah harapan.
4: Iya, begitulah.
0: Betul.
4: Michael Bublé aja deh.
0: Boleh. Aja deh. Dengan judulnya yang mana nih, Teh?
4: Yang Home.
0: Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
4: Oke, doa terbaik ya buat
0: Amin.
4: Andes. Buat Andes Satria, walaupun cuma 4 lagu cuma 4 lagu jarak dari ke rumah, tetap hati-hati.
0: Siap,
4: nanti masih 2 jam ke depan buat
0: tugas
4: Andes.
0: Betul.
4: Buat Faiz sama Widi, Widi sama Faiz, pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya, katanya siap.
4: Teteh jumpa yang baru landing. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor Community ya.
0: Betul.
4: Ada Bang Ray, ada Bung Brandy juga tadi ya, dan Navia di Rangkas Bitung dan semuanya aja. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, dari
0: baik, Teh.
4: Itu lanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya coba putarkan satu demi satu lagu yang sudah Anda request tentunya di Ruang Rindu. Sekali lagi, Anda bisa bergabung tentunya di 0811-7972-7912 dan line telepon kami pendengar di 021-344-1499.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang rilis memanggil PT Dewari Agro Perkasa Indonesia. Dahulu beralamat di Harvest City Ruko Diantus Boulevard, Blok RD1 nomor 02 Cipenjo, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 4

0: 44/GP/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara PT Pusri Agro Lestari sebagai penggugat melawan PT Dewari Agro Perkasa Indonesia sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andes Satria, tentunya pendengar. Dan untuk Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan tentunya. Dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kembali di WhatsApp yang sudah masuk di Ruang Rindu, ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Selamat malam Ibu Iren. Mau request lagunya Frankie and Jane, Potret judulnya. Kira misalnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI Jakarta dan juga untuk semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Ibu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Ria, Bu Muji, Bu Pak Ek, Pak Bambang, Pak Alek, Pak Parsudi, Bu Helmi, dan yang lainnya. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya untuk Ibu Eka di Tebet. Di WhatsApp call ada Bu Merpati di Celduk. Halo, selamat malam Bu Merpati.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Andes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati, apa kabar?
1: Ngucap syukur baik, alhamdulillah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Alhamdulillah, lancar.
1: Mau request lagunya?
0: Boleh.
1: Bu Merpati. Roni Sianturi, ada.
0: Yang judulnya apa nih?
1: Melangkah di Atas Awan.
0: Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi. Ada? Bu ada. Merpati ya, disiapkan untuk Bu Merpati. Salamnya mungkin untuk siapa?
1: Salam buat Mas Andes, tetap sehat.
0: Iya, amin.
1: Tetap bahagia, sukses ya.
0: Amin. Makasih.
1: Sama Allah bersama keluarga juga buat yang sedang bertugas.
0: Oh
1: buat
0: iya.
1: Semua saudara kita yang lain, penyiar. Itu menurut Bang Rey tadi karena waktunya 1 jam, ya udah.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap. Iya, ya, Bu Merpati.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa juga. Selamat malam. Terima kasih Bu Merpati. Disiapkan lagunya tentunya. Dan untuk Anda pendengar, saya juga ingin menyapa ini dari Kak Eca yang ada di Bogor juga. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Andes. Selamat malam Kak Eca. Kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin. Ya Rabbal Alamin, sehat-sehat. Kak Eca juga doa yang sama tentunya. Bang Andes mau request dong? Boleh dong, requestnya Sting with Shape of My Heart. Spesial untuk Bang Andes dan kawan-kawan, selamat bertugas malam ini, sukses dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Kak Eca, jangan lupa bahagia juga tentunya. Ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, masih ada kesempatan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu melalui 0811 7972 7912.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Eh, jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.

0: dari Pro 1 Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi pendengar, ada rilis panggilan sidang memanggil bernama PT Dea Blesindo Abadi. Dahulu beralamat di Jalan Manggis D1G RT 12 RW 01 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga agar disiarkan dan juga agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata 511/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Yosua Chandra sebagai penggugat melawan Santoso Gondo Wijoyo dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian memberi nasihat. Ia berkata, perhatikanlah, sesungguhnya saya seorang manusia biasa yang mungkin telah hampir datang kepadaku pesuruh Tuhan. Maka saya harus menyambut panggilan. Dan saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka berat. Pertama, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk hidayat dan cahaya penerangan. Maka berpeganglah pada kitab Allah dan laksanakan benar-benar segala yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua ialah keluargaku, ahli rumahku. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, jangan sampai kau kecewakan atau meremehkan. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, supaya berlaku baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
6: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
8: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo

Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an berkata, "Kami beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal padanya kira-kira 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada kami dan bertanya, kalau-kalau kami telah rindu kembali kepada keluarga kami, dan bertanya, berapakah keluarga yang kami tinggalkan? Dan setelah kami jawab, ia bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah pada mereka, dan ajarkan kepada mereka sembahyang. Dan sembahyanglah ini pada waktu ini, dan ini pada waktu ini. Dan apabila telah tiba waktu sembahyang, hendaklah azan salah satu kamu, dan harus menjadi imam yang tertua di antara kamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Muhammad Nurholis Al-Hadi yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan HAM dari MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Nurholis pada sesi tanya jawab nanti dalam dua jalur telepon kami. Pendengar 0541-736566, 743-495 di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Baik pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah jujur di tengah cengkraman korupsi ya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurholis. Silahkan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di pagi hari ini memulai hari dengan kebaikan insyaallah. Semoga apa yang kita jalani hari ini adalah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar, kita hari ini akan bicara tentang kejujuran. Jujur yang berada di tengah satu kondisi yang begitu berat. Apa itu? Bahwa kita menyaksikan ada satu cengkraman masalah yang menggerogoti banyak aspek kehidupan kita, dari pemimpin sampai bawahan, dari yang besar sampai yang kecil. Ya, izinkan saya memulai di pagi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin bisa menggelitik diri kita. Pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi berat untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama mungkin, mengapa bangsa yang ya, negara ini kan kalau dilihat itu adalah negara dengan jumlah orang beragama Islam salah satu yang terbesar di dunia. Beragama Islam, muslimnya banyak, tapi kenapa bergulat dengan yang masalah yang namanya korupsi? Apa hubungannya? Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya? Nah, ini kan fakta yang membuat kita miris, bahkan malu, hadirin jemaah, pendengar yang budiman. Atau kita coba bertanya lebih lanjut lagi, apakah saudara pendengar sekalian, yang korupsi itu hanya mereka yang punya jabatan, ya, yang dikasih amanah besar begitu? Atau jangan-jangan sebenarnya korupsi itu menyebar luas, cuma memang yang terlihat, yang jadi delik pidana itu yang banyak terjadi di lingkaran pejabat itu. Tapi sebenarnya bisa, jangan-jangan bisa jadi korupsi itu masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan. Pendengar sekalian, kalau kita mau jujur lebih lanjut, bahwa sebenarnya kan korupsi itu bukan sekedar yang besar itu yang dilihat mengambil uang negara, merampas hak orang itu. Sejatinya yang disebut korupsi itu adalah pengkhianatan seseorang atau lebih terhadap yang disebut dengan nama amanah. Seberapa besar pun amanah itu, Bisa jadi ada yang mendapat amanah terbesar, ada yang amanahnya kecil. Tapi kalau sama-sama melakukan kecurangan, pengkhianatan, ketidakjujuran terhadap amanah sekecil apapun yang diberikan, bukankah sebenarnya itu adalah korupsi juga? Maka kita bisa mulai melihat bahwa ternyata korupsi itu lahir ketika kejujuran mulai hilang dari hati manusia. Itu kunci. Kenapa saya ingin bicara tentang kejujuran ini di tengah korupsi? Karena awal dari korupsi itu karena kejujuran mulai hilang dari hati manusia. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, mengapa sebenarnya Islam menjadikan kejujuran itu sebagai fondasi dalam berbagai kebaikan? Mari kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Terjemahannya kira-kira adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Saudara sekalian, bahwa Allah tidak sekedar memerintahkan kita berlaku jujur, tapi Allah memerintahkan kita untuk hidup bersama orang-orang yang jujur. Kita diminta membentuk satu kelompok orang-orang jujur, hidup bersama mereka, karena ternyata lingkungan ini menjadi faktor penting untuk orang berlaku jujur. Kalau kita tengok lebih lanjut dalam sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan kita, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang membawa kepada surga. Sebaliknya, ya, wa innal kadhiba, sesungguhnya bohong itu, kecurangan itu, ketidakamanahan itu, ya, yahdi ilal fujur, membawa kepada kefasikan, dan fujur itulah yahdi ilal nar, yang membawa seorang itu kepada neraka. Maka kalau kita mau telisik, banyak dosa besar itu diawali dengan kebohongan, dan kebohongannya itu bukan dari hal yang besar-besar dulu. Korupsi yang besar itu yang kita lihat di berita-berita itu tidak terjadi, tidak lahir dalam satu malam saja, langsung tiba-tiba orang kok begitu, kok orang itu korup, kok itu mentalnya tidak baik. Kalau kita mau memperhatikan lebih dalam, bahwa korupsi-korupsi besar itu lahir dari hal-hal yang kecil. Ia lahir mungkin dari, kalau saya ini seorang dosen, sering memperhatikan dan mengingatkan mahasiswa saya, tolong jangan remehkan hal-hal kecil, dari yang sifatnya titip absen, palsu tanda tangan temannya tuliskan, itu mahasiswa mungkin bohong dalam mengerjakan tugas, nyontek, itu mulai dari yang kelihatannya sepele, kelihatannya banyak yang melakukan juga gitu. Atau yang sedang bekerja misalnya ya. Ada orang yang bekerja nih, mohon maaf ya. Dia mulai dari hal-hal yang kecil. Dia mengambil barang-barang kantor, ngespele mungkin, pulpen, hal-hal yang kecil, nggak diperhatikan juga, itu biasa aja. Atau dia mulai suka menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, ya kan, gunakan kendaraan dinas misalnya untuk kepentingan pribadinya. Yang mungkin dia pikir nggak ada yang rugi kok, orang mobil dinasnya itu diam aja, tidak ada yang pergunakan juga gitu. Kemudian dia nanti mulai masuk ke manipulasi uang yang kecil-kecil, uang kas, uang apa, kalau apa-apa suka memberikan pelicin begini dan begitu. Itu mulai dari hal-hal yang mulai kelihatannya mungkin di mata manusia, hal-hal yang kecil saja. Pedagang yang mulai-mulai berani mengurangi timbangan, ya, dia berlaku tidak jujur dalam jual belinya gitu. Atau bahkan hal yang paling sepele, kadang yang paling sering diremehkan oleh pekerja itu adalah ia mengurangi jam kerjanya. Harusnya dia kerja, dia di tempat lain, dia leye-leye, dia tidak mempergunakan itu untuk pekerjaannya. Dia sibuk dengan yang lain, bisa jadi main game atau apa di tempat kerja atau di jam kerja tersebut. Maka pendengar sekalian, koruptor besar dulu itu kalau bisa diperhatikan, maka ia adalah orang yang memulai dari kebiasaan bohong yang kecil. Dia tidak ujuk-ujuk jadi yang besar itu. Tidak tiba-tiba dia melakukan yang seberani itu, kecuali ia sudah mulai memupuk hatinya dengan nokta-nokta hitam kebiasaan kebohongan kecil. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita coba merenung ya di pagi hari ini juga, mengapa orang itu sulit berlaku jujur? Kenapa sih berat banget untuk jadi pejabat yang jujur? Kenapa sih berat untuk menjadi pedagang yang jujur? Kenapa berat menjadi mahasiswa yang jujur? Kenapa berat menjadi seorang pekerja yang jujur? Mari kita coba tengok ya, bahwa dalam Al-Quran itu memang pertama kita diingatkan bahwa kita memang digoda dengan dunia ini. Kita dibuat suka, cinta dengan dunia itu. Dan itu menjadi pintu awal kerusakan-kerusakan hidup kita. Dalam surah Ali Imran ayat 14 itu, zuyyina linnas, dibuat indah, terasa indah bagi manusia itu, hubus syahawat, ya, kecintaan kepada hal-hal yang macam-macam itu. Ada yang cinta dengan kekayaan, ketenaran, dengan kenikmatan yang banyak. Dia suka mobil, suka motor, suka tas-tas mewah, suka bergaya di sosmed dan sebagainya. Memang itu tuh ada kecenderungan itu. Nah, kecenderungan ini yang kalau tidak dikelola dengan baik, apapun bentuknya, itu akan menjerumuskannya ke dalam keburukan jika ia tidak mampu mengontrolnya. Yang kedua, saudaraku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kenapa orang korupsi itu sering kita dengar? Karena ia takut miskin. Ya, siapa sih yang mau miskin kita? Siapa yang tidak merasa berat kalau dia dalam kondisi miskin? Tapi jangan lupa bahwa Allah itu telah berjanji pada kita, telah mengingatkan kita dengan satu perkataan yang tidak mungkin Allah ingkari. Apa itu? Wa ma min dahabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiada satu pun makhluk bergerak di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Maka buang kata-kata itu. Ah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Mau haram, mau halal, itu ada bagian rezeki kita. Kalau kita ambil dengan cara yang halal, maka kesudahannya baik bagi kita. Tapi kalau kita menempuh jalan yang haram, itu sejatinya bukan rezeki, tapi musibah untuk kita. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita mungkin itu sulit berlaku jujur adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, pengaruh lingkungan. Kata-kata yang sering diulang oleh orang-orang itu kan sering terbersit dalam hati orang itu apa? Ah, semua orang juga begitu, yang lain kan juga begitu, kan gak cuma saya, ini kan sudah jadi rahasia umum. Nah, itu ini budaya yang harus dilawan. Makanya saya katakan jujur itu berat. Kenapa? Di tengah cengkraman korupsi itu, ketika kita merasa bahkan jujur itu menjadi satu hal yang langka, jadi satu hal yang asing, satu hal yang aneh bahkan. Ah, kamu ini gak mau ikut-ikutan begini, dasar sok alim, sok baik, sok jujur. Dah, yang lain gitu juga. Tuh, lihat tuh yang di sana tuh rajin sholat, tapi sama kok gini juga. Tuh yang di sana tuh begini, sama kok gini juga. Udahlah, pintar setan itu memasukkan ke dalam hati kita yang begitu-gitu tuh, kata-kata yang menjadi pembenaran. Lebih-lebih kita hidup di lingkungan begitu, lihat kanan begitu, kiri begitu, kok aku gak ikutan ini? Kok aku yang malah jadi susah nih? Saudaraku yang dirahmati Allah, begitu. Selanjutnya, kenapa kita susah berlaku jujur itu? Karena kita hilang rasa diawasi oleh Allah. Kita merasa Allah gak melihat. Jadi kalau orang mau korupsi, mau jujur, mau curang, mau apapun itu, mungkin orang lain tidak lihat, mungkin KPK tidak mengendus, mungkin dia bukan pejabat yang tidak kena delik pasal korupsi, mungkin pembelinya tidak tahu dirubah apa namanya timbangan itu, tapi Allah tahu. Bukankah kita sering dihadapkan dengan cerita penjual susu di zaman Umar Ibn Khattab yang disuruh menyampurkan apa namanya air ke dalam susunya agar jualan susunya jadi banyak begitu jumlahnya? Kata orangnya kan, nah, Khalifah Umar tuh gak bakal tahu kamu campurkan susu ini dengan air. Tapi apa kata si anak itu? Katanya Umar memang tidak melihat, tapi Allah melihat. Itu kuncinya itu. Kalau semua sudah berlaku buruk, semua teman-temannya berlaku curang, orang mungkin tidak melihat. Ah, saya paling ya gak dikatakan buruk, orang semuanya begitu. Tapi yakinlah Allah melihat setiap tindak tanduk kita. Maka penting untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, kalau kita mau memperhatikan lebih jauh juga bahwa bagaimana korupsi ini berdampak dalam hidup kita. Oke, kita sering lihat di berita itu korupsi merugikan negara, merugikan keuangan negara, memperkaya kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kalau kita mau turunkan semuanya itu, kecurangan, ketidakjujuran, korupsi budaya begitu tuh sampai lebih detail, bahwa sebenarnya korupsi itu menghancurkan kita dari berbagai aspek, bahkan dalam aspek keluarga, menghancurkan keutuhan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu merekat karena kejujuran, hancur karena kebohongan. Anak kita tidak lagi bisa menjadikan kita teladan kalau kita tidak jujur. Bagaimana mau anak kita baik, mau anak kita jujur, kalau dia melihat orang tuanya tidak berlaku jujur. Lebih-lebih masyarakat nanti ya tidak percaya, hilang kepercayaannya. Maka ini yang mengakibatkan berbagai aspek pembangunan, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur pasti terhambat. Lebih jauh lagi, ini memperluas kemiskinan, ya. Dan yang paling penting kuncinya lagi, mungkin bisa jadi dengan korupsi itu dia kaya, bisa jadi dengan korupsi itu dia punya banyak uang. Tapi ingat, ada yang hilang. Apa itu? Keberkahan. Kalau keberkahan sudah Allah cabut, apalagi hidup tidak tenang, keluarga hancur, ada yang anaknya korupsi, apa anaknya narkoba, kena apa pergaulan bebas yang tidak jelas, bisa jadi itu. Kenapa? Karena hilang keberkahan dalam hidupnya, hilang keberkahan dari keluarganya. Kan Nabi sudah mengingatkan kepada kita, tiada daging yang tumbuh min suh, ya, dari sesuatu yang haram, ya, illa kadat, ya, yang berhak baginya itu siapa sih? An-nar awlabihi, neraka itu lebih berhak untuknya. Bayangkan bapak ibu yang bawa uang korupsi lalu beri makan kepada saudaranya, apa, kepada anak istrinya, itu sudah menyiapkan bagian neraka. Bayangkan yang kita beri kepada

keluarga. Nih, nih. Ibu, bapak yang di rumah tuh. Kadang sepele itu, ada tamu, ada yang nyari gitu. Ngomong sama anak, "Nak, bilang bapak enggak ada. Bilang bapak ke pasar, bilang ibu ke pasar, enggak ada. Kalau ada yang nyari, jangan bilang." Nah, itu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itu benih-benih yang nanti akan tumbuh berkembang menjadi kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Bapaknya di rumah suruh bilang gak ada, itu mungkin dianggap remeh-temeh. Itu bagi yang bekerja nanti dilanjut, saudara, mari kita mulai dengan hadir tepat waktu, disiplin dengan waktu. Bahwa yang kelihatannya sepele, cuma 5 menit pak, itu bukan sekedar saudara, kalau terlambat itu bukan sekedar urusan kita dengan tempat kerja kita. Ingatlah, itu amanah yang Allah berikan kepada kita, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bukan berarti ya selalu tepat waktu dalam artian tidak pernah terlambat. Ya kalau terlambat, cari ada alasannya apa tidak. Cek kembali pada diri kita. Jangan-jangan itu malah jadi kebiasaan cari-cari pembenaran. Ini yang repot. Ya, kita bekerja, kita penuhi hak-hak pemberi kerja kita. Jangan manipulasi dalam laporan-laporan agar kelihatannya kita kerjanya bagus, kinerjanya baik. Yang juga penting juga, jangan salah gunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita untuk kepentingan kepribadi kita. Bagi yang berdagang,

Itulah tabiat orang-orang curang dalam Al-Quran. Ketika untuk dirinya, dia maunya yang benar, maunya yang sesuai. Tapi ketika urusan sama orang lain, dia mau dicurang. Ya, bagi yang dapat jabatan, saudara, ketika pada keluarga gitu, tempat kerja, pedagang, nah ini yang dapat jabatan. Ingat saja kuncinya, bahwa jabatan itu amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Jabatan itu bisa menjadi sarana orang menempuh jalan kebaikan berujung surga, tapi jabatan yang saudara emban itu juga bisa jadi jalan yang menyengsarakan akhir hidup saudara. Ya mungkin di dunia enak saja, tapi apa akhirnya? Akhirat kita. Di akhirat itu kesudahannya menyengsarakan. Dan saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tausiah saya ini, saya ingin mengajak kita bermuhasabahlah, mengingat-ingat kembalilah tentang diri kita. Apakah kita itu sudah jujur kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita, dengar sekalian, sudah jujur dengan pasangan kita? Jangan-jangan orang yang sering kita bohongi itu adalah orang yang paling dekat kepada kita, yaitu pasangan kita. Sudah pendengar, apakah kita yang sudah punya anak ini berlaku jujur kepada anak kita? Jangan-jangan kitalah yang sering berlaku bohong, curang, tidak amanah kepada anak kita. Itu menanamkan bibit kecurangan, kebohongan kepada anak kita. Jangan-jangan yang berperan untuk membuat mereka tidak jujur itu adalah diri kita sebagai orang tuanya. Saudara pendengar, apakah kita dalam bekerja sudah jujur dalam pekerjaan kita? Sudah disiplin dengan hak-hak pemberi kerja kita? Jangan hanya menuntut diri kita gaji naik, minta ini, minta itu, tapi tunaikan juga hak-hak pemberi kerja kita. Bagaimana para pedagang, tanya dengan diri masing-masing untuk ketuk ya, masing-masing dirinya, apakah sudah jujur kepada pelanggannya, apakah sudah jujur dalam timbangan-timbangannya, apakah sudah jujur dalam menjual barang. Saya belinya sekian kok, modalnya sekian, benarkah itu, benarkah? Oh, saya dapat untung sedikit aja Pak, jual segini, apakah benar? Lalu mengatakan produknya begini dan begitu, apakah benar? Banyak tuh sekarang kan influencer tuh di endorse, ya kan? Ini begini, barangnya bagus begini. Jujur enggak tuh? Jangan-jangan bohong. Kan itu kan cuma buat iklan. Emang iklan perkataan saudara itu tidak dipintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Gitu. Juga kepada yang jadi pejabat, yang punya amanah besar, jujur sama rakyat. Makin tinggi jabatan, makin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah, makin panjang nanti hisab. Dapat Allah, bingung kita sama orang yang berebut dengan kekuasaan, dengan jabatan itu, padahal itu beban yang berat. Satu langkah kakinya bisa masuk ke dalam surga, bisa jadi langkah-langkahnya itu bisa menuju kepada neraka. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu

0: wa ta'ala. Mari kita renungi sebagai penutup dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Berlaku jujur. Agar apa? Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sebagai penutup, Indonesia itu negeri yang kita cintai tidak akan bebas dari korupsi hanya dengan penegakan hukum. Indonesia itu memerlukan hati yang hidup, iman yang kuat, akhlak yang jujur dari berbagai sendi masyarakat, bukan hanya kepada pejabat, kepada masyarakat. Jangan-jangan yang teriak-teriak, oh dasar koruptor, oh dasar koruptor itu, ketika ia dikasih jabatan sama korup juga. Dia tidak korupsi bukan karena dia jujur, tapi karena belum dapat kesempatan aja. Jangan-jangan memang dalam kehidupannya perilakunya itu penuh dengan ketidakjujuran. Kenlah, oh jujur itu ibadah. Dan jujur itu keberanian di tengah saat ini, di tengah cengkraman dunia yang begitu parah. Jujur itu adalah orang yang berani, berani menolak, berani dikatakan aneh, berani dikatakan beda sama lingkungannya, berani dikatakan ah sok alim lo, sok baik lo. Berani. Ada mahasiswa yang saya tegur, saudara ini jawaban esainya sama persis sama orang ini. Dia nyampaikan, pak saya gak nyontek pak, si dia itu yang nyontek saya. Saya tanya, apakah ketika dia nyontek itu kamu tahu? Dia jawab, ya tahu pak, cuma kan gak enak pak sama teman itu. Dia tidak berani jujur, membiarkan kecurangan itu juga bagian dari ketidakjujuran. Ketika kita membiarkan, menganggap remeh saja, membiarkan orang lain berlaku buruk dan kita diam, itu sejatinya kita bagian dari perilaku keburukan itu. Jujurlah. Jujurlah itu fondasi dari integritas. Kejujuran adalah jalan menuju keberkahan hidup, keluarga, dan bangsa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang jujur dan amanah. Allah bersihkan hati kita dari kemunafikan, amal yang riya, lisan yang dusta. Kita berharap kepada Allah diberikan kepada negeri ini pemimpin yang saleh, adil, dan amanah. Semoga Allah jaga diri kita dan keturunan kita dari harta yang haram serta segala bentuk kerusakan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian sebagai pengingat buat saya dan semua. Ya, kita mungkin tidak selalu berada di kebenaran terus. Mungkin kita ada salah, ada hilang, tapi kita berdoa kepada Allah. Kita segera kembali, segera kembali bertaubat agar Allah terus bimbing kita jalan yang lurus ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya ya. Ini sangat luar biasa sekali temanya. Bagaimana cara kita untuk jujur di tengah cengkraman korupsi. Baik, pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab. Pendengar di 0541-736-566, 743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-496. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah masuk di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengkira.
1: Ya, silakan Pak Nano untuk pertanyaannya.
2: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Ustaz, sebenarnya untuk membentuk kejujuran itu syaratnya kan bekerja dengan baik dan benar. Dua itu pasti jujur. Nah, lalu kembali yang Ustaz uraikan tentang korupsi itu, Ustaz, memang korupsi itu banyak jenisnya ya, bukannya uang aja ya, waktu yang mengurusi timbangan dan sebagainya. Cuma apa yang paling berdampak itu pejabat-pejabat yang berkorupsi yang berkaitan dengan uang. Karena apa? Uang itu kan disimpan di gudang, bukan sedikit, bukan 100-200 ribu, bisa miliaran bahkan triliunan. Ini kan dampaknya luar biasa. Karena uang itu mestinya beredar kan kepada masyarakat, kan uang itu kan apa ya, diam di gudang lah begitu, sehingga kan peredaran ekonomi juga itu salah satu faktor yang menyebabkan terpuruknya ekonomi masyarakat kita ini. Jadi gimana Ustaz komentarnya Ustaz tentang kejadian yang seperti ini gitu. Barangkali ini ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya ya. Di mana Pak Nano bertanya, tentu memang korupsi ini banyak jenisnya, bukan hanya uang, dan yang paling berdampak itu korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ya, karena uang rakyat itu disimpan dan jadinya tidak berputar di masyarakat. Jadi bagaimana komentarnya Ustaz, dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Sulaiman ya di jalur WhatsApp yang bertanya apa penyebab orang-orang tidak jujur, apakah pengaruh iman lemah tidak kuat atau pengaruh kebutuhannya sehari-hari yang kurang. Jadi di dunia ini banyak yang tidak jujur, apakah sudah terbiasa dan bagaimana hubungannya dengan keimanan kita. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, itu dari Pak Sulaiman ya. Mungkin Pak Ustadz dapat menanggapi terlebih dahulu dari Pak Nano tadi, silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Pak Nano ya. Ya, kita menyaksikannya ya, ada penggerbekan apa gitu ya, OTT macam-macam, dan barang bukti ya kan ngeri ya. Ada sampai di satu tempat itu di Brankas ya, ada uang dan emas itu yang angkanya fantastis. Ya, kalau tadi kita disampaikan bahwa uang itu berputar di orang-orang kaya, itu masalahnya. Kenapa dalam Islam itu ada zakat? Kenapa ada infak sedekah? Itu kan salah satu hikmahnya agar uang itu tidak berputar di kalangan orang kaya. Dalam kondisi yang tadi, kalau zakat, infak sedekah itu kan kondisi yang baik-baik saja. Orang kayanya dapatnya dengan harta yang baik-baik saja. Itu saja, itu dibuat agar uangnya itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Lebih-lebih ini korup. Budaya ini mengakibatkan ya tadi ekonomi berdampak, semua jadi susah, dan semuanya itu salah satunya karena uangnya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Lebih parah lagi, kekayaannya didapat dengan cara yang curang, dengan cara-cara yang korup. Ya, mungkin yang kecil tadi korupsi dampaknya nggak besar, tapi satu orang pejabat saja yang terdampak bisa satu kabupaten, bisa satu provinsi, bisa satu negeri. Maka tentu yang punya jabatan itu nanti hisabnya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tadi kenapa membahas yang kecil-kecil juga? Jangan sampai karena hanya melihat yang besar itu, orang-orang yang kecil-kecil ini yang nganggap itu sepele, ya lah itulah koruptor itu yang besar-besar itu. Tapi ingat bahwa yang kecil-kecil itu juga korup. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, kita nanti dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan sampai kita tidak korupsi itu bukan karena kita jujur, tapi karena memang belum kebagian jatah untuk korup. Nah, itu jangan sampai begitu. Kan ada yang dulunya sibuk teriak anti korupsi, giliran dia jadi pejabat ya dia juga korup. Nah, dia kira gitu. Jawabannya Pak Tano, okay. Pak, jadi pertanyaan berikutnya bicara kenapa orang tuh korup gitu ya, kenapa apa sih ya, itu berbagai faktor tadi bisa jadi timbul dalam diri seseorang itu. Kalau dibilang karena apa namanya takut dirinya nggak dapat, dia kekurangan, enggak juga, koruptor tuh kaya tuh kan ya, jadi makhluk yang banyak tuh rakus cinta kepada dunia. Kenapa dia berani begitu berlaku curang? Ya karena sudah mengikis imannya tuh. Dia tidak lagi merasa diawasi oleh Allah. Orang yang kuat imannya, dia akan merasa Allah melihat dirinya. Setiap tindak tanduknya, tutur katanya akan dicatat dan akan dilihat. Bahkan oleh dirinya sendiri nanti di hari kiamat. Maka ada orang juga bertanya-tanya, kan dia orang baik kok, dia ustadz bahkan, dia kiai bahkan, tapi kenapa dia begitu? Begitulah setan itu ujung-ujungnya balik ke mereka. Itu lagi setan itu lagi. Setan itu ingin punya teman di neraka. Ya masuk ke dalam hati, relung-relung hati kita itu, dia goda sini. Kalau gagal dia coba tempat lain. Jadi kalau ada jalan alternatif, kalau kita jalan-jalan itu, setan juga punya alternatif banyak. Kalau orang ini gagal digoda dengan ini, dia goda dengan yang lainnya. Digoda dengan ini gagal, digoda lagi dengan yang lain. Maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan setan. Oh, dia rajin sholat, Ustaz. Koruptor ternyata. Bahkan kalau dulu tuh ada orang korupsi, lalu ditanya uang korupsinya dipakai buat apa? Berangkat umroh ya kan? Di mana bisa terbelah begitu? Ini orang soleh apa enggak sih sebenarnya? Nah, itulah seharusnya iman itu tidak berhenti kepada hati dan ibadah mahdhah saja, tapi terrepresentasikan di dalam aktivitas amal-amal keseharian kita. Maka iman kita itu juga bergantung tentang bagaimana amal-amal kehidupan kita di luar sholat kita, di luar ibadah kita. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan pekerjaan kita. Banyak orang jatuh itu karena menggampangkan hal-hal. Aku kan rajin sholat, aku kan sudah begini, aku kan sudah banyak sedekah kok, banyak itu. Nah, ya. Bahkan yang tadi saya katakan, pembiaran atas korupsi, kita ngelihat tapi gak berani negur, kita ngelihat ada yang curang, kita diam saja, itu juga bagian dari keburukan. Kan kan Nabi kita mengingatkan, kalau ngelihat keburukan itu, ubah dengan hatimu, ubah dengan pertama pertengahan tanganmu. Kalau tidak bisa itu dengan perkataanmu. Ke tangan itu kekuasaan, perkataan diingatkan, atau seminimal-minimalnya hati ini ingkar. Yang paling repot itu adalah orang yang imannya mati itu adalah ketika dia sudah cuek saja melihat kezoliman, melihat korupsi dia cuek saja, melihat kejelekan dia cuek saja, hatinya tidak bergetar, tidak sakit. Namun sebentar, mencarik. Demikian kira-kira jawaban singkat saya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab yang untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ya mengenai tema hari ini, yaitu mengenai jujur di tengah cengkeraman korupsi. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-6674-3495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jumairi yang telah bergabung di jalur WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Pak.
3: Iya, masalah korupsi. memang ya sulit ya, apa namanya, karena sudah mendarah daging. Cuma saya berharap lah, artinya satu saat itu negeri kita ini bisa terbebas dari korupsi, apa namanya, manusia-manusianya sudah beriman. Tapi untuk saat ini kayaknya berat, karena sudah dalam lingkaran. Jadi orang yang jujur sepertinya disisihkan. Kadang-kadang orang yang, maaf ya dalam tanda kutip, orang yang beragama pun kadang-kadang ikut dalam arus yang dinamakan korupsi. Jadi ya bersabar, mungkin satu-satunya jalannya bersabar dan berdoa, dan kita berusaha untuk diri kita tidak korupsi. Nah ini gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Cubairi atas pertanyaannya. Baik Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu tadi mengenai Pak Cumairi ya, dimana di zaman sekarang ini orang-orang yang jujur ini seperti disisihkan karena korupsi, bahkan orang-orang yang beragama lah ya istilahnya malah melakukan korupsi. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz, silahkan.
4: Ya, memang itu hal yang miris buat kita ya. Saya ini pengajar, dosen. Saya ngajar mengampu mata kuliah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Di pertemuan pertama kepada mahasiswa itu, saya setelah cerita korupsi macam-macam, saya itu bertanya kepada mahasiswa, jadi sebenarnya yang kita omongkan tentang anti korupsi dan macam-macam ini berguna gak sih? Toh ujung-ujungnya kita ngelihat pejabat korup juga tetap berpusa-pusa teriak dengan ini korupsi dan macam, tetap aja korupsi ada di negeri ini, kira-kira gitu ya. Maka mahasiswa bingung juga menjawabnya. Saya menawarkan salah satu jawaban dalam diskusi mahasiswa itu. Saya jawab, minimal kita itu sedang menghidupkan api kejujuran itu tetap hidup sekecil apapun. Jadi dalam kondisi gelap itu kita harus tetap menghidupkan cahaya sekecil apapun. Bisa jadi cahayanya cuma sebesar cahaya lilin, tetapi itu adalah cahaya kejujuran yang kita upayakan hidup. Jika memang udah sampai ngeluh orang tuh nyerah. Ya misalnya ada yang curhat ke saya tuh caleg, ya, Ustaz saya ini kalau nggak pakai uang tuh nggak dapat suara saya Ustaz. Yang ngomong ini seorang Ustaz juga, ya kan, dia bingung tuh. Dia masuk ke dunia politik, gimana saya ini memperjuangkan hak rakyat, tapi rakyat itu pokoknya minta duit. Repot, bagaimana? Ya saya cuma pesan tadi, tetaplah, disitulah ujian kepada kita. Dulu guru-guru kami mengingatkan, kalau ada 1000 orang yang baik, ya pastikan kita bagian dari 1000 itu. Kalau cuma ada 100 orang yang baik, pastikan kita bagian dari 100 itu. Kalau cuma ada 10 orang baik, pastikan kita bagian dari 10 itu. Kalau tinggal sisa 1 orang baik itu, pastikan orang baik itu kita. Anda jangan sampai jadi 0 angkanya. Pastikan ada angkanya tetap. Pastikan itu. Dan jangan pesimis. Jangan pesimis dengan masa depan. Yakinlah tentang masa depan. Lebih baik saya selaku pengajar, keluarga kami juga keluarga pengajar itu salah satu yang diskusi kami lah begitu adalah, ya kalaulah pejabat sekarang kita lihat banyak ada oknum-oknum yang banyak itu korup, ya minimal kita di dunia pendidikan ini mendidik generasi pengganti yang jadi lebih baik. Makanya saya keras kepada mahasiswa saya. Bahkan saya katakan, saudara itu boleh tidak terlalu pintar sih, tapi jangan curang. Itu aja. Yang repot itu ketika kita memberikan ilmu kepada orang yang buruk. Haram hukumnya memberikan ilmu yang hebat kepada orang yang tabiatnya buruk. Itu kan memberi amunisi kepada penjahat itu. Haram hukumnya. maka seorang yang guru, pendidik, orang tua, maka kalau kita sedih dengan kondisi saat ini, kita tugasnya menyiapkan generasi pengganti yang bisa menggantikan jadi lebih baik. Jangan sampai generasi yang berikutnya ini jadi lebih buruk. Kalau lihat dulu ada timnas bola, saya kan suka bola. Jadi salah satu yang dilakukan salah seorang pelatih itu adalah dia meng-cut generasinya. Dia menyiapkan generasi baru yang lebih disiplin, lebih baik. Kayak gitu. Kita kalau bisa itu tadi, kita menyiapkan satu generasi yang baru, kita cut generasi yang jelek ini, kita siapkan generasi pengganti yang jauh lebih baik, lebih jujur. Sekali lagi, kalau kita kurang pintar itu pasti diterima, tapi kalau kurang jujur, nah itu, kurang pintar bisa diajari, kurang keahlian bisa dididik, bisa dilatih, tapi kalau kurang jujur, nah itu sudah berat untuk diutak-atik. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan pendengar kita ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk penutupnya dan juga doanya ya, mengenai tema kita hari ini, jujur di tengah cengkraman korupsi. Silakan Pak Ustadz.
4: Sebagai penutup ya, bahwa ngomongin sesuatu yang mungkin sudah sering didengar itu sampai orang itu bosan, tapi ingatlah ya, untuk terus mengingatkan diri kita, ngomongin syukur, ngomongin sabar, itu kan orang sudah bosan, orang menjujur, orang sudah bosan, tapi disitulah letak kuncinya. Kalau kita mampu bertahan dalam kondisi-kondisi yang berat itu, kita bertahan, kita berani berlaku jujur, berani berjuang, itulah nilai peluang pahala yang lebih besar. Izinkan saya menutup dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas siddiqin wa minal umana wa tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsitna tana minal kadhib wa rizqna baladana qiyadatan salihatan adilatan aminatan wa fadna wa dhurriyatina minal haram wal fasad innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung dari sajian tauziah pada hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat menjadi pengingat ya bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kejujuran dan juga amanah dalam setiap aspek kehidupan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Saudara pendengar, berikut ini kami hadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 6 Agustus. Diawali tanggal 6 Agustus ini memperingati Hari Bom Hiroshima di Jepang, yang mana ini dikenang pada tanggal 6 Agustus 1945 sekaligus mengenang para korban tewas akibat bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada 6 Agustus. Pengeboman tersebut memakan korban tewas sekitar 70.000 sampai dengan 80.000 orang. Pengeboman kota Hiroshima oleh Amerika Serikat dipicu Perang Dunia Kedua, di mana ada tuntutan agar penyerahan tanpa syarat angkatan bersenjata ke Kaisaran Jepang. Namun tuntutan itu tidak diindahkan oleh Jepang, saudara. Hingga pasca bom atom dijatuhkan sebanyak dua kali, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus. Instrumen penyerahan ditandatangani pada 2 September di Teluk Tokyo dan menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kemudian juga peringatan di tanggal 6 Agustus, Hari Sister Days, yang dirayakan setiap tanggal 6 Agustus di Amerika Serikat. Ini dirayakan khusus untuk kakak beradik perempuan yang kompak dalam menjalani hubungan. Meskipun begitu, tidak dipungkiri bahwa sesama saudara kandung ada ribut dan konflik. Namun tidak berlangsung lama, hubungan sesama saudara perempuan menjadi baik kembali. Tidak diketahui bagaimana asal-usul adanya Sister Days ini, namun pada hari ini waktu yang pas untuk membagikan momen kebersamaan dengan saudara perempuan Anda. Selanjutnya di tanggal 6 Agustus ada Hari Kemerdekaan Jamaika, saudara. Ya, ini sama seperti kemerdekaan negara pada umumnya. Jamaika juga merdeka setelah perjalanan panjang dalam memperjuangkan terbentuknya negara sendiri. Pada tahun 1509, Jamaika merupakan koloni Spanyol. Lalu pada Mei 1655, Inggris mengambil alih pulau itu selama Perang Inggris-Spanyol. Pasca kerajaan Inggris bubar, pada tahun 1958, Jamaika bergabung dengan Federasi Hindia Barat. Namun sayangnya ada rasa ketidakpuasan dari orang Jamaika, sehingga tahun 1962, Partai Buruh Jamaika di bawah kepemimpinan Bustamante memenangkan pemilihan yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Kemerdekaan Jamaika oleh Parlemen Inggris. Itulah saudara catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 6 Agustus. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan kembali lagi kami akan hadirkan beberapa lagu untuk Anda menantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti berita pagi.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026.
1: Hari ini pertanyaan itu mulai dijawab dengan lahirnya Samakua. Produk berkualitas tinggi, aman, dan menyehatkan bagi warga masyarakatnya sendiri.

0: pertanding di Lodam.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Vira Amalia.

0: Polda Kalimantan Timur terus menelusuri aset milik tersangka tindak pidana pencucian uang berinisial MYF yang diduga berasal dari hasil peredaran narkotika di Kabupaten Paser. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, penyidik tidak hanya menangkap pelaku tetapi juga menyita aset yang diduga berasal dari kejahatan. Sejumlah aset tersebut adalah uang tunai 1 miliar rupiah, 2 unit mobil, serta lahan sawit seluas 13 hektar. Hingga kini penyidik juga masih menelusuri aliran dana dan transaksi keuangan tersangka dalam 3 tahun terakhir. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Samakua. Peluncuran tersebut menjadi langkah pengembangan usaha sekaligus upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Kita simak laporan dari Zulfikar Ali.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Samakua pada Rabu 5 Agustus 2026. Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran pemerintah Kota Samarinda dan manajemen Perumdam Tirta Kencana. Usai peresmian, Wali Kota bersama jajaran meninjau langsung pabrik produksi AMDK Samakua. Peninjauan dilakukan untuk melihat fasilitas serta proses pengelolaan air minum sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kehadiran Samakua menjadi momentum penting sekaligus membanggakan bagi Kota Samarinda.
2: Kita terbiasa mengonsumsi produk air kemasan dari luar. Padahal sebenarnya kita itu memiliki sumber daya. Kita memiliki banyak orang pintar. Terutama kita memiliki Perumda Tirta Kencana yang setiap hari bekerja keras mengalirkan kehidupan ke rumah-rumah warga Samarinda, mengalirkan air. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita tidak membuat produk sendiri? Hari ini pertanyaan itu mulai dijawab dengan lahirnya Samakua, yang bukan sekedar merek, tapi sekaligus sebagai simbol bahwa Samarinda kita mampu mengolah potensi lokal menjadi produk berkualitas tinggi, aman, dan menyehatkan bagi warga masyarakatnya sendiri.
1: Andi Harun menegaskan Samakua bukan hanya sebuah merek, tetapi juga menjadi identitas dan simbol kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal menjadi produk berkualitas. Kehadiran Samakua juga menjadi langkah pengembangan usaha Perumdam Tirta Kencana, serta diharapkan dapat memperkuat produk lokal dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pemerintah Kota Samarinda berharap Samakua dapat diterima masyarakat, berkembang secara berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali naik pada periode 16 hingga 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Munzakir mengatakan kenaikan harga dipengaruhi menguatnya harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global serta meningkatnya permintaan. Harga tertinggi TBS ditetapkan sebesar Rp3.528,11 per kilogram untuk tanaman berumur 10 hingga 20 tahun. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang akurat selama pendataan sensus ekonomi oleh petugas hingga 31 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Suprianto mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas pendataan. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Suprianto juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat bahwa pendataan tersebut berkaitan dengan perpajakan. Ia menegaskan, informasi yang diberikan warga tidak memiliki hubungan langsung dengan pajak maupun perubahan kebijakan perpajakan. Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas sensus ekonomi.
4: Kenapa dari informasi mereka ini, itu nanti akan menjadi sebuah masukan buat pemerintah untuk merencanakan kebijakan-kebijakan terkini sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan yang jelas, teman-teman petugas itu adalah merupakan suara rakyat, adalah penyambung lidah rakyat. Apa yang disampaikan oleh responden, baik pelaku usaha maupun rumah tangga, itu akan langsung tersampaikan ke pusat. Jadi tidak ada data itu akan tersetop di tersimpan di kabupaten kota, akan memiliki data-data itu langsung ke pusat.
3: Suprianto berharap masyarakat dapat memanfaatkan pendataan ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Desa Karangtunggal, Kutai Kartanegara terus mendorong regenerasi petani melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan menggandeng perguruan tinggi. Langkah itu dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian menjadi petani milenial. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang terus berupaya mendorong lahirnya petani milenial. Langkah ini dilakukan agar regenerasi petani di desa tersebut tetap berjalan. Saat menyampaikan sambutan dalam Festival Rakyat Samasta Kukar 2026, Kepala Desa Karangtunggal Solimin mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu perhatian utama pemerintah desa saat ini. Namun, tidak mudah untuk menarik minat generasi muda agar terjun bertani. Karenanya ia pun mengupayakan agar sektor pertanian di Desa Karangtunggal bisa memberikan keuntungan yang mampu menarik minat para pemuda. Salah satu upayanya melalui pelatihan dari Institut Pertanian Bogor selama 3 hari.
6: Oleh sebab itu kami berkolaborasi dengan IPB, alhamdulillah nanti sore profesor-profesor datang dan akan melaksanakan kegiatan pelatihan selama 3 hari di sini kepada petani-petani, khususnya kalau bisa petani yang elitnya. Supaya apa? Supaya Desa Karangtunggal ini mempunyai regenerasi. Oleh sebab itu, harapan besar daripada petani adalah satu, Pak, untung, Pak. Secara ekonomi kalau tidak menguntungkan, itu tidak akan bersentuh oleh petani-petani milenial.
5: Solimin menambahkan, pelatihan tersebut juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, terutama terkait bagaimana mengelola persawahan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan petani, sekaligus membuka wawasan generasi muda bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Solimin pun berharap pelatihan tersebut dapat menjadi awal lahirnya lebih banyak petani milenial yang mampu mengembangkan pertanian secara modern dan berkelanjutan di Desa Karangtunggal. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Bisa sambut Komandan Lanut Tomber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afriani Guntur.
7: Pisah sambut Komandan Lanut Domber Balikpapan berlangsung penuh keakraban. Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Kolonel Penerbang Kisworo kepada Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Dalam sambutannya, pejabat lama Kolonel Penerbang Kisworo menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi erat bersama pemerintah daerah selama masa jabatannya. Beliau selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Aspers Kaskop Sud 2 di Makassar. Dalam sambutannya, Kolonel Penerbang Kisworo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang telah terjalin baik.
8: Proses terima jabatan telah dilaksanakan kemarin di Makassar di Makassar 2, dan pada hari ini adalah kami melaksanakan kisah sambut dengan Komandan Lanut yang baru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan dari seluruh hadirin, baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan tentunya dari kakak kami tertua di TNI, Pak Danang Belawarna, dan tentunya juga dari kepolisian di daerah Kalimantan Timur.
7: Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turut memuji kontribusi Kolonel Kisworo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
9: Membahagiakan karena kami melihat bahwa pengabdian Kolonel Penerbang Kisworo sangat besar di Kalimantan Timur ini. Hubungan antar kelembagaan Forkopimda Kalimantan Timur serta hubungan pribadi dengan rekan-rekan di Kalimantan Timur sangat baik, dan tentu saja ke depan akan dilanjutkan oleh Kolonel Penerbang
7: Sementara itu, dan Lanut Domber yang baru, Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana, menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja, terutama dalam memperkuat pengamanan wilayah udara strategis Kalimantan Timur. Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian pejabat lama, serta sesi foto bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda Kaltim dan Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Mahakam Ulu akan memperketat pengawasan pelaksanaan APBD setelah mencermati laporan realisasi anggaran semester pertama serta prediksi 6 bulan berikutnya yang disampaikan pemerintah daerah. Ketua DPRD Mahulu, Defung Paran mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah capaian yang perlu diperbaiki. DPRD Mahulu selanjutnya akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda, termasuk mendorong seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program. Pengawasan akan terus dilaksanakan agar penggunaan anggaran bisa berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.

Samarinda berbagi wawasan dan juga informasi untuk mulai pagi Anda, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah dan ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Dan ia menjelaskan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga 2026 dan ia menambahkan pemerintah tetap optimis momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Ia mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai gejolak geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Diawali dari Kabupaten Kota Paser dengan kondisi cuaca cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Berau cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu cerah berawan, suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang cerah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Saudara, data ini bisa mengacu pada perkiraan BMKG untuk wilayah Kalimantan Timur bisa berubah sesuai pembaruan terbaru. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026.

0: pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megathrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megathrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megathrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar dalam rangkaian Senawar Pagi, informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Melansir dari RRI.co.id, musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Banyumas. Saudara, musim kemarau mulai berdampak di sejumlah wilayah Kabupaten Banyumas. Selain menyebabkan lahan pertanian mengering dan mengancam hasil panen, kondisi ini juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Relawan kebencanaan Banyumas Fatah Muhammad Satopo mengatakan kondisi yang sering ditemui di lapangan selama musim kemarau adalah lahan pertanian yang mengering akibat kekurangnya pasokan air, vegetasi di kawasan hutan juga mulai mengering sehingga berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Menurut Fatah, upaya pemadam kebakaran kerap terkendala medan yang sulit dijangkau. Dalam kondisi tertentu, relawan harus melakukan pemadaman secara manual dengan membuat sekat bakar atau menggunakan tanah untuk mencegah api meluas ketika sumber air terbatas. Selain membantu proses pemadaman, relawan juga menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan melalui koordinasi jaringan relawan di berbagai kecamatan di Banyumas. Untuk penyaluran bantuan dalam skala besar, pemerintah desa dihimbau mengajukan permohonan kepada BPBD maupun PMI agar distribusi air bersih dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Fatah menghimbau masyarakat segera melaporkan kejadian kebakaran kepada UPT Damkar, BPBD maupun jaringan relawan terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

0: ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa